0: saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
3: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, Minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita?
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
7: Mau Lebaran itu kosong.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
9: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
10: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat.
9: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus. Laporan khusus.
0: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
12: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
13: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
12: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
0: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
12: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
14: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
15: Sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
14: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, Mas ini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
12: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter. perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
1: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
16: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
17: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini. Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
19: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desakmade Rita Kusumadewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Satu informasi kembali kami sampaikan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Banten mendorong Kabupaten Serang pendengar merebut kembali gelar juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Banten. Dorongan itu disampaikan saat kegiatan pembinaan dan penggalian potensi peserta tingkat kecamatan zona 5 di Pondok Pesantren Al-Markas Kecamatan Waringin Kurung Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Dan kegiatan tersebut pendengar diikuti peserta dari Kecamatan Keramat Watu, Waringin Kurung, Bojonegara, Pulau Ampel, dan Gunung Sari. Pembinaan dilakukan sebagai langkah mencari dan mempersiapkan calon kafilah terbaik Kabupaten Serang. Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten, Soleh Hidayat, pendengar mengatakan pembinaan menjadi faktor penting dalam mencetak prestasi di ajang MTQ tingkat provinsi. Dan ia menilai langkah LPTQ Kabupaten Serang ini melakukan pembinaan sejak tingkat kecamatan merupakan upaya yang tepat. Dan karena itu peserta diminta mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh agar mampu bersaing di tingkat provinsi, pendengar. Nah, ia juga mengapresiasi keseriusan LPTQ Kabupaten Serang dalam menggali potensi putra-putri daerah. Nah, Soleh berharap pembinaan yang dilakukan ini mampu melahirkan kafilah berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sementara Ketua Harian LPTQ Kabupaten Serang, pendengar Budi Haryadi, mengatakan pembinaan dilakukan untuk mencari bibit potensial dari setiap kecamatan. Nah, setelah proses penjaringan, peserta yang dinilai memiliki kemampuan terbaik akan mengikuti training center. Dan sementara itu, pembinaan dan penggalian potensi calon hafilah zona 5 ini berlangsung meriah sejak pagi hari. Kegiatan diawali dengan defile peserta yang diiringi drum band santri dan santriwati Ponpes Al-Markas. Nah, sejumlah tokoh juga turut hadir pendengar dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kiai Haji Adli Azhari Nasution, kemudian ini Kepala Kemenag Kabupaten Serang Wesul Kurni, anggota DPRD Dapil 5 serta para camat setempat. LPTQ Kabupaten Serang pendengar optimis pembinaan yang dilakukan mampu mengantarkan daerah itu meraih juara umum MTQ Provinsi Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Pendengar, Gubernur Banten Andra Soni mengajak seluruh pihak untuk terus membangun hubungan industrial yang mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, keadilan sosial, serta keseimbangan hak dan kewajiban pendengar. Nah, hal itu disampaikan oleh Gubernur saat menghadiri puncak perayaan Hari Buruh Internasional May Day di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Minggu 10 Mei 2026 kemarin, pendengar. Selanjutnya, Andra juga menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day ini menjadi momentum bagi seluruh serikat pekerja untuk membangun kepercayaan terhadap iklim investasi yang kondusif di Provinsi Banten, pendengar. Nah, keberadaan industri di Provinsi Banten, diantaranya di Kabupaten Tangerang, ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Andra juga berharap dengan tingginya realisasi investasi tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan buruh, pendengar. Di mana ekonomi Provinsi Banten pada triwulan 1 tahun 2026 ini tumbuh sebesar 5,64% secara year on year. Nah, menurutnya program dan strategi dalam hubungan industrial harus terus diperkuat melalui dialog sosial berkelanjutan, kemudian penyelesaian perselisihan secara tepat dan adil, peningkatan produktivitas dan upah yang berkeadilan, serta pengembangan keterampilan, keselamatan dan kesehatan kerja hingga kolaborasi kawasan dan program CSR, pendengar. Sementara itu, Bupati Tangerang Maishal Rasid ini menyampaikan rangkaian kegiatan May Day 2026 menghadirkan suasana yang positif, membangun sinergi dan kolaborasi antara buruh, pelaku usaha dan pemerintah daerah. Kemudian pada kesempatan tersebut, pendengar, Andra Soni bersama Maishal Rasid dan Forkopimda Kabupaten Tangerang melepas 5 ton ikan untuk agenda memancing bersama buruh serta meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis dan gerakan pangan murah yang digelar dalam peringatan May Day di Kabupaten Tangerang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
5: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
4: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah. Mata pencarian

0: Banten pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang menyiapkan sekitar 1.000 personel lapangan untuk mensukseskan agenda sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga Agustus mendatang. Petugas tersebut akan menyisir setiap sudut wilayah guna melakukan pendataan langsung pada seluruh rumah tangga dan unit usaha. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah memilih tidak menggunakan sejumlah fasilitas jabatan sejak memimpin Kabupaten Serang. Kebijakan tersebut mencakup rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan beserta biaya pendukungnya. Anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk fasilitas itu dialihkan bagi kepentingan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat program sosial dan pelayanan dasar warga. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Banten Menyapa ya. Hari ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan untuk tema kita di hari ini adalah Geliat Peternak Pandeglang Jelang Idul Adha 2026. Dengan narasumber adalah Bapak Muhammad Ari Praganta selaku peternak sapi jawara Pandeglang. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, menjelang Idul Adha ini kebutuhan hewan kurban biasanya meningkat cukup signifikan. Dan kondisi ini tentu menjadi peluang para peternak lokal untuk meningkatkan usaha mereka sekaligus menghadapi berbagai tantangan seperti perawatan ternak, kesehatan hewan, hingga persaingan pasar. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai peternakan sapi di Pandeglang saat ini, Bapak Muhammad Ari Praganta sudah hadir bersama kita pendengar di Studio Persatu RRI Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik kan? Selamat pagi. Baik, kabar baik hari ini ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih Pak untuk datang ke Persatu RRI Banten. Selamat ya. Baik, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya kita akan merayakan hari Idul Adha ini di tanggal 27 nanti ya Pak ya. Dan tadi pendengar kita sudah berbicara sedikit ya, bahwasanya Bapak Ari ini sudah memulai usahanya di 2013 tadi ya Pak ya, sudah lama sekali. Dan usahanya ini di Pandeglang. Boleh mungkin diceritakan dulu kenapa memilih Pandeglang sebagai tempat usaha peternakannya?
1: Iya, baik. Ya seperti yang tadi kita sudah, saya sudah sampaikan, memang awal saya usaha itu di Pandeglang. Mungkin awalnya karena memang di situ tempat keluarga ya, tempat keluarga, dan kebetulan saya memang hobi untuk beternak, dan dalam hal ini mungkin sapi itu. Jadi saya coba-coba awalnya, ya alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan, malah jadi usaha.
0: Jadi
1: ya,
0: dalam usaha ya Pak ya. Baik, dan jadi awalnya dari hobi, kemudian ada juga keluarga gitu ya Pak ya, ya. Dan betul, ini sudah lama berarti dari 2013 begitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin kalau untuk saat ini kondisi usaha peternakan sapi di Pandeglang sendiri seperti apa ini Pak menjelang Idul Adha 2026?
1: Ya, menjelang Idul Adha tahun ini ya seperti biasa memang banyak sapi yang datang ya ke Pandeglang. Karena mungkin memang di wilayah Pandeglang ini saya bilang memang untuk peternak sapi belum terlalu banyak memang. Tapi khusus untuk Idul Adha ini memang ada beberapa tempat yang tanda kutip musiman ya untuk menjualan sapi. Jadi memang kalau kita lihat dari permintaannya tetap stabil sih ya, permintaan untuk kurban di tahun ini meskipun dalam kondisi ekonomi sekarang, tapi tidak menyurutkan niat masyarakat Pandeglang dan sekitarnya untuk berkurban.
0: Untuk berkurban. Betul. Berarti untuk permintaannya tadi cukup stabil seperti itu ya Pak ya. Kalau dibandingkan tahun lalu seperti apa ini Pak? Hari.
1: Sampai hari ini malah ada kenaikan ya, ada kenaikan sampai hari ini. Kita kan masih ada waktu 2 minggu lagi, jadi prediksi saya mungkin malah bertambah ya dari tahun lalu.
0: Oh begitu, jadi dari tahun lalu ini ada pertambahan seperti itu ya Pak ya. Baik pendengar, dan berarti dari tahun lalu ini ada penambahan begitu ya, ada peningkatan seperti itu ya Pak ya. Jadi, baik, terima kasih. Dan untuk ini sapi sendiri, sapi yang paling diminati oleh pembeli ini seperti apa ini Pak, pilihan sapinya?
1: Berbagai macam jenis sapi ya, kebetulan ada di tempat kita di Sapi Jawara, dari mulai sapi Bali, Madura, Simental, Ungol. Untuk favoritnya sih ya, kalau kita ngomong favorit ya untuk wilayah Pandeglang, Serang dan sekitarnya ini memang di sapi Bali dan Madura.
0: Oh baik.
1: Ya, kalau untuk konsumen Jabotabek kita juga memang melayani juga sampai ke Jakarta, bahkan ke Jawa Barat, itu kebanyakan memang sapi limousin Simental.
0: Oh baik, berarti dari sapi Bali, Madura, limousin juga ya, begitu betul, ya Pak betul. Ya. Jadi ini untuk pembelinya sendiri tadi dari Jabodetabek?
1: Iya, bahkan sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah pun kita.
0: Oh berarti tetap dilayani gitu ya Pak ya, ya? Baik. Baik, kemudian tadi kan jenis sapinya juga sudah disampaikan. Itu kisaran harganya berapa sih Pak untuk harga sapi tersebut?
1: Untuk tahun ini kita mulai dari 19 jutaan gitu, dengan berat mungkin 250-an. Karena memang di tahun ini banyak kenaikan ya. Ada kenaikan mungkin dari si pakan, transportasi gitu. Jadi kita mulai di 19 jutaan yang paling murah gitu.
0: Oh baik, berarti harganya 19 juta untuk satu ekor sapi, tapi tergantung jenis sapinya juga gitu ya Pak ya?
1: Kebetulan sama sih ya.
0: Oh sama. Kita
1: ya, kalau di sapi jawara untuk jadi sapi apapun startingnya di 90 kilo. Cuma memang untuk sapi yang kecil ya, kita bilangnya sapi kelas A yang kecil, itu memang tersedia terbatas hanya untuk di jenis sapi Bali aja dan sapi Madura.
0: Baik.
1: Kalau limousin simental kan biasanya yang gede-gede
0: gitu. Ah baik. Kemudian tadi kan sempat disinggung juga terkait untuk harga pakan ternak gitu ya Pak ya. Untuk harga pakan ternak sendiri menjelang Idul Adha ini apakah memang ada kenaikan atau seperti apa dibandingkan tahun lalu Pak Ari?
1: Ya, dari mulai akhir tahun kemarin ya memang sudah ada kenaikan, mungkin karena terkait bahan-bahan di yang tersedia juga untuk membuat pakan itu naik. Jadi selain transportasi memang ada sedikit kenaikan sekitar 10%-an lah dari tahun lalu untuk biaya pakannya.
0: Baik, berarti memang ada kenaikan seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik Pak, maaf ini mungkin mic-nya bisa lebih dekat ini Pak Ari, biar pendengarnya lebih jelas gitu ya dengarnya. Baik. Jadi terkait untuk harga pakan ternak sendiri tadi menjelang Idul Adha itu memang ada kenaikan seperti itu ya Pak ya. Dan tadi juga ada sudah disampaikan juga beberapa jenis sapi gitu ya. Kalau untuk pembelinya yang paling jauh tadi dari Jawa gitu ya Pak ya.
1: Jawa ada, sampai ke Jawa Timur juga ada. Karena kita juga kebetulan di sapi jawara ini kita juga punya kandang di Jawa Timur sih Pak.
0: Baik.
1: Memang gak terlalu besar, kita juga memang trading di sana, jual ke pasar di sana. Jadi insya Allah kalau untuk pelanggan sapi jawara di seluruh Jawa itu bisa kita layani.
0: Baik. Kalau untuk proses pengirimannya itu seperti apa itu Pak? Untuk proses pengiriman hewan ternak?
1: Ya, pengirimannya kita biasa untuk rute Jabotabek ya kita menggunakan angkutan truk ya. Truk yang dengan kapasitas mungkin bisa sampai 12 ekor gitu. Kalau untuk yang dekat-dekat mungkin ya kita pakai mobil kecil ya.
0: Baik. Kemudian kalau terkait untuk hewan ternak biasanya kalau menjelang Idul Adha begitu ya Pak ya, itu kan ada terkait kena penyakit begitu ya. Biasanya penyakitnya itu ada penyakit mulut dan kuku seperti itu ya Pak ya. Ini bagaimana sih cara mengatasi hewan ternak yang terkena penyakit tersebut
1: ya,
0: Ari?
1: Yang pasti SOP kebersihan kandang ya utama harus kita jalanin. Terus langkah antisipatifnya memang kita harus rutin untuk vaksin ya. Baik sapi yang kita bawa mungkin dari tempat kita yang di Jawa Timur sebelum datang ke sini sudah kita vaksin. Bahkan mungkin ada pengulangan juga. Karena memang kalau menjelang Idul Adha ini biasanya memang penularan penyakit ini agak tinggi. Karena memang keluar masuk sapi ya, pengiriman sapi, lalu lintas sapi lah kita bicaranya, ini memang tinggi. Nah kita mungkin gak bisa milah mana yang sehat, mana yang sakit, itu tercampur kadang-kadang. Jadi memang menjelang Idul Adha ini cukup ramai ya isu untuk penyakit, terutama kalau tahun ini PMK.
0: PMK tadi gitu. Ya Pak ya, penyakit mulut dan kuku seperti itu ya Pak. Jadi untuk cara mengantisipasinya adalah melakukan vaksinasi tadi ya
1: Pak.
0: Salah
1: satunya itu.
0: Baik. Kalau untuk dari pembeli sendiri nih Pak, apakah memang ada meminta bukti sehat dulu dari hewan kurbannya atau seperti apa ini Pak Ari?
1: Pasti. Setiap semua pembeli yang di yang kami layani baik dari Jabotabek maupun sekitar itu, mereka pasti meminta sertifikasi dari kita ya. Kebetulan dari dinas pun kita memang disupport untuk vaksinnya. Jadi memang sudah ada suratnya sendiri dari dinas untuk kesehatan sapinya. Gitu.
0: Baik, berarti memang para pembeli memang sering meminta juga dan harus meminta ya Pak ya. Terkait untuk sertifikat bahwasanya memang sapinya ini sehat dan layak digunakan untuk berkurban begitu ya Pak. Baik, kemudian selama menjalankan usaha ini Pak, mungkin ada tantangan yang dihadapi peternak khususnya tahun ini Pak Ari?
1: Tantangannya mungkin kalau kita bicara untuk sapi yang ada di Jawa ya, itu memang kalau saya lihat mengalami penurunan dari sisi petani yang memelihara sapi. Itu memang ada, udah beberapa tahun ini memang agak menurun kalau menurut saya. Karena memang isunya ya terkait dengan penyakit tadi. Karena memang mungkin belum maksimal sosialisasi ke petaninya. Banyak yang takut memelihara sapi. Jadi kalau tahun sekarang dibanding tahun kemarin memang rada susah juga untuk nyari sapi dengan kualitas yang bagus ya. Gitu. Sehingga itu mempengaruhi ke harga juga salah satunya. Sapinya mungkin gak terlalu banyak, permintaan tetap sama.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Kan. Mm-hmm.
1: Ya, jadi agak tinggi ya harganya gitu, Mbak.
0: Oh baik, berarti memang ada penurunan seperti itu ya, Pak ya. Karena tadi ada kasus penyakit tadi seperti
1: betul,
0: itu ya, Pak ya.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Memang udah berkurang juga Pak peternak atau seperti apa?
1: Kayaknya sih minat bukan minatnya sih mungkin nggak berkurang ya, tapi mereka lebih cenderung takut ya.
0: Oh,
1: karena penyakit PMK dan LSD ini ya itu luar biasa sih kalau memang kita penanganannya kurang cepat. Itu resiko kematiannya tinggi.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Nah, mungkin ini yang perlu kita sosialisasikan ya. SOP-nya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa untuk pencegah.
0: Sejauh ini apakah memang sudah ada sosialisasi terkait hal tersebut atau seperti apa Pak Ari?
1: Kalau untuk di Banten ya Pandegang Serang sendiri memang sudah maksimal juga sih itu.
0: Oh.
1: Cuma memang kalau di kita kan kita bicara Banten, Pandegang, Serang dan sekitar ini untuk populasi sapi memang nggak sebanyak di Jawa Timur atau Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Nah, sapi yang dari kita ini memang asalnya juga dari sana, dari Jawa Timur gitu kan, dari Jawa Tengah gitu. Nah, di sana ini kalau saya perhatikan ya, memang rada berkurang ya, ya untuk yang memelihara sapi. Karena terkait tadi itu mungkin banyak yang trauma karena waktu beberapa tahun lalu itu sempat meledak ya penyakitnya. Nah, jadinya mereka jadi nggak melihara lagi gitu.
0: Oke. Kalau minatnya mungkin masih ada,
1: masih
0: tapi
1: ada.
0: Masih rasa takut itu
1: betul,
0: tadi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Kemudian Pak terkait untuk peternak ini, apakah peternak di Pandegelang sendiri ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal Pak Ari?
1: Kalau untuk kurban saya rasa sih masih bisa lah ya kita
0: bisa.
1: Untuk memenuhi kebutuhan kurban di sekitar kita ini
0: masih bisa ya Pak.
1: Masih bisa.
0: Baik Pak. Dan pendengar untuk Anda yang mau bergabung atau bertanya sekitar tema kita di hari ini, pendengar bisa melalui WhatsApp kami di nomor 0811450949. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Banten menyapa pendengar dengan tema di hari ini adalah Geliat Peternak Pandeglang Jelang Idul Adha 2026 dengan narasumber Bapak Muhammad Ari Praganta selaku peternak sapi jawara Pandeglang. Dan tadi kita sudah banyak membahas terkait untuk hewan kurban seperti itu ya pendengar. Dan ini sudah ada yang bertanya ini Pak Ari terkait untuk tema kita di hari ini. Mau bertanya ini Pak Ari, apakah ada enggak pembeli yang suka bingung milih sapi kurban gitu. Ini dari Rizal di Serang, boleh dijawab mungkin.
1: Baik. Untuk pembeli ya memang kadang terutama yang memang jarang melihat sapi ya memang suka bingung gitu. Tapi kalau di kita alhamdulillah memang terutama masalah bobot ya. Di sapi bobotnya gimana ya gitu, benar enggak segini gitu kan. Tapi kalau di sapi jawara sih alhamdulillah memang kita ada timbangan. Jadi untuk bobotnya insya Allah kita bisa pastikan lah. Dan hasil dagingnya pun kalau kita menggunakan timbangan juga kita bisa prediksi. Misalnya sapi 300, oh nih jadi dagingnya berapa kilo Pak? Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini banyak nih Pak.
0: Ditanyakan sama pembeli.
1: Konsumen, ya. Ya kita alhamdulillah bisa kasih prediksinya dan setelah testimoninya setelah kurban mereka, oh iya benar Pak, memang sesuai dengan timbangannya.
0: Berarti memang ada pembeli gitu ya Pak yang bingung, biasanya tadi terkait untuk bobot gitu ya Pak.
1: Betul. Kalau fisik mungkin ya ini ya sukanya warna apa gitu kan, jenisnya apa gitu kan, itu bisa inilah bisa diputuskan. Kalau bobot kan agak susah ya gitu, kalau nggak tahu berat timbangannya berapa gitu.
0: Berarti kalau warna bisa pilih warna gitu ya Pak.
1: Banyak jenisnya banyak.
0: Baik. Dan ini satu lagi Pak pertanyaan, kalau cuaca lagi nggak menentu pengaruh nggak ke kondisi sapi Pak?
1: Pasti. Cuaca seperti saat ini kan nggak tentu ya, kadang panas kadang ini. Jadi memang kuncinya itu di pakannya sapi ini memang harus stabil. Sapi itu kan paling manja ya, nggak bisa ganti pakan dadakan gitu. Jadi memang kita harus adakan terus, jangan sampai kekurangan, terutama di musim-musim yang tidak menentu seperti inilah, kadang panas kadang hujan gitu.
0: Berarti memang pakannya harus tetap dijaga gitu.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Dengan kualitas yang baik juga ya. Nutrisinya baik.
0: Dan Pak Ari sekarang kan sudah zaman digitalisasi gitu ya. Apakah memang di sapi jawara ini ada sosial medianya, ada juga yang order gitu atau tanya-tanya melalui media sosial atau memang langsung datang konsumennya Pak?
1: Alhamdulillah baik yang datang langsung tahu dari mulut ke mulut mungkin atau dari sosial media itu banyak. Bahkan ada yang mungkin nggak datang ke kandang karena di sosial media sudah ada, kita bisa video call lihat timbangan sapinya itu udah langsung percaya dengan kita alhamdulillah dan bertahan sampai saat sampai hari ini ya berapa tahun dia beli di kita terus gitu.
0: Berarti memang bisa juga dari sosial medianya. Betul. Gitu ya Pak. Ini mungkin bisa disampaikan sosial medianya apa ini Pak, mungkin ada pendengar yang mau kurban gitu ya karena mungkin belum ada waktu untuk langsung datang, bisa disampaikan mungkin ke pendengar. Pak.
1: Baik, di Instagram kita ada Sapi Jawara, itu ada, terus ada tim kita juga ada Zam Sapi Jawara, baik di Instagram maupun di TikTok.
0: Baik.
1: Ya, gitu. Mungkin bisa di lihat-lihat dulu ya.
0: Untuk
1: video sapinya dan jenisnya.
0: Berarti untuk pendengar yang mau berkurban gitu ya, masih bingung mau cari di mana, bisa ya dipantengin dulu tadi sapi jawara gitu ya Pak, di sosial media juga atau bisa langsung datang ke peternakannya langsung gitu ya Pak. Baik, menurut Bapak untuk peran teknologi sendiri atau media sosial dalam membantu pemasaran ternak seperti apa ini Pak Ari?
1: Sangat membantu sih ya, sangat membantu, apalagi sekarang kan video juga durasinya udah agak
0: panjang.
1: Lama ya, agak panjang, jadi proses penimbangan itu banyak yang respon ya. Kita proses penimbangan dari mulai sapi ditarik keluar dari kandang sampai masuk timbangan itu kan kita lihat, kita perlihatkan ya. Nah ini salah satu video yang banyak diminta oleh calon pelanggan, terutama yang mereka melihatnya dari media sosial.
0: Berarti emang sangat berpengaruh gitu ya.
1: Pasti
0: Pak ya.
1: Sangat membantu, sangat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sejauh ini Pak, sudah tanggal hari ini 11, itu sudah berapa sih Pak untuk sapi yang sudah terjual Pak?
1: Kalau persentase sudah 90% sih.
0: Oh sudah 90%.
1: Ya, sudah 90% per hari ini dipesan oleh pelanggan kita. Tapi jangan khawatir, masih ada 2 minggu lagi kita bisa datangkan lagi karena memang kita punya
0: punya tempat stok
1: lain
0: gitu
1: ya, di Jawa Timur dan di Bali.
0: Gitu. Berarti sudah 90% ya Pak ya sampai dengan di hari ini. Baik, berarti untuk Anda pendengar yang mau berkurban masih bisa ya di Sapi Jawara tadi ya Pak ya.
1: Baik. Bisa ditanyakan, bisa datang langsung gitu kan. Jangan khawatir kehabisan, masih ada insya
0: Allah. Masih ada, baik Pak. Dan tadi sempat disinggung juga terkait untuk kondisi cuaca saat ini ya Pak ya, yang tidak menentu, dan itu memang berpengaruh juga ke sapi tadi ya Pak. Betul. Ya. Dan harus tetap di pakannya tadi harus tetap dijaga seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau untuk proses perawatan sapi sehari-hari Pak, selain pakan itu apalagi nih Pak Ari?
1: Per bulan kita rutin memang, selain karena kita akan pantau timbangannya ya per bulan, sehingga kita tahu nih perkembangan sapi seperti apa, pemberian vitamin juga penting.
0: Baik.
1: Gitu. Itu sangat membantu untuk daya tahan tubuhnya. Gitu.
0: Jadi memberikan vitamin juga. Betul. Ya Pak ya.
1: Obat cacing gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Sama seperti kita lah.
0: Oh, baik. Berarti bukan manusia aja yang harus minum vitamin ya. Betul. Pak ya. Pak, hewan ternak juga terutama sapi tadi ya.
1: Betul.
0: Harus diberikan vitamin. Rutin. Gitu ya Pak.
1: Betul.
0: Ya. Baik Pak. Kemudian terkait untuk tadi kan sempat disinggung juga bahwasanya ini peternaknya bukan tidak berminat tapi memang takut gitu ya Pak. Betul. Ya. Kalau peternak sapi sendiri mungkin yang Bapak ketahui ada nggak sih generasi muda gitu yang sudah jadi peternak sapi begitu Pak?
1: Nah, ini agak unik nih memang kita dengan lahan di Indonesia yang seluas ini. Memang kalau kita perhatiin malah agak berkurang ya untuk peminat generasi muda nih untuk meneruskan usaha ini. Gitu. Jadi memang kalau di pasar pun kita masih lihat ya masih orang tua kebanyakan.
0: Okay.
1: Gitu ya. Anak-anaknya mungkin nggak mau ikut mungkin ke pasar gitu kan.
0: Oke, okay, berarti memang minat dari generasi muda untuk terjun ke dunia peternakan mungkin belum banyak gitu ya Pak?
1: Belum banyak,
0: ya?
1: Padahal ini sangat menjanjikan kalau menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Situasi Indonesia saat ini ya, banyak lahan di mana-mana mungkin kayaknya bisa dilihat lah sebagai salah satu potensi lah yang bisa kita kembangkan.
0: Oke, okay, gitu. Berarti memang bisa jadi pemasukan juga gitu ya Pak.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul,
0: baik.
1: Sangat-sangat bisa.
0: Sangat-sangat bisa ya. Oke, okay. Kemudian Pak, kalau terkait untuk dukungan pemerintah sendiri Pak terhadap peternak sapi lokal seperti apa ini Pak Ari?
1: Dukungan pemerintah sampai saat ini sudah bagus kalau menurut saya sih. Memang cuman harus beberapa hal harus dimaksimalkan, terutama yang tadi masalah vaksin ya. Kalau saya di situ, karena memang tidak semua peternak itu mau divaksin sapinya.
0: Oh gitu.
1: Karena banyak isu ya, kalau habis divaksin sapinya jadi susah makan.
0: Oh gitu.
1: Nah itu balik lagi ke edukasi ya. Kita ke petani seperti apa, karena memang sebenarnya tidak seperti itu. Sapi yang kita rawat di kandang sapi Jawara semuanya alhamdulillah divaksin dan makannya juga bagus-bagus.
0: Baik.
1: Gitu. Tapi karena memang edukasinya mungkin belum sampai 100%, jadinya mereka ada ketakutan di situ.
0: Berarti memang harus lebih digencarkan lagi sosialisasi. Betul, dan betul. Edukasi gitu ya. Betul, Pak ya, kepada masyarakat seperti itu.
1: Betul.
0: Terutama tadi peternak begitu ya.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Baik Pak, dan ini ada lagi pertanyaan dari pendengar seperti itu. Pak Ari, pernah nggak ada pembeli yang datang cuma foto-foto sama sapi aja katanya?
1: Ada. Tiap tahun ada.
0: Oh ada.
1: Iya, tiap tahun ada.
0: Terus bagaimana tanggapan Bapak ini Pak?
1: Ya kita yang datang ke kandang baik mau beli foto-foto atau sekedar silaturahmi, kita tetap layani. Karena memang buat kita tamu itu memang ini ya, banyak informasi juga sebenarnya yang bisa kita dapat. Jadi tidak harus beli sih sebenarnya, tinggal mau main ke kandang kita pun gak masalah.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Berarti main-main dulu, lihat-lihat dulu. Betul, ya Pak ya. Mungkin betul. Tahun depan lagi atau tahun berikutnya jadi
1: doain.
0: Berkurban gitu ya
1: amin,
0: Pak ya.
1: Amin,
0: baik Pak, ada satu lagi nih Pak, ada juga pertanyaan Pak. Pak Ari, kalau memilih sapi kurban, tips paling sederhana untuk masyarakat seperti apa Pak?
1: Yang pasti pertama disesuaikan dengan targetnya ya. Kita mau bagi ke beberapa orang nanti biasanya seperti itu. Memang banyak pertanyaan ke kita Pak, kalau kita mau bagi untuk 100 orang baiknya sapi yang mana?
0: Gitu.
1: Kalau sapi paling baik memang paling besar, lebih besar lebih baik gitu kan, karena banyak yang dibagi. Tapi memang kalau sudah ada target tertentu ya kita bisa sesuaikan, karena tadi di kita itu ada timbangan sapi yang bisa kita samakan dengan target kita.
0: Oh gitu.
1: Misalnya 100 orang, ya sapi cukup untuk yang 300 kilo bisa gitu.
0: Berarti memang harus disesuaikan juga begitu ya,
1: betul,
0: Pak ya, dengan kebutuhan gitu,
1: betul,
0: ya Pak ya. Baik Pak Ari, dan terkait untuk pertanyaan tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar dan sudah dijawab juga, semoga membantu gitu ya Pak ya, terkait baik, untuk jawabannya sudah disampaikan. Dan Pak Ari, terkait untuk harapan Bapak ini para kepada para peternak penjualan hewan kurban tahun ini seperti apa Pak Ari?
1: Buat teman-teman peternak ya, peternak penjual kurban, tetap semangat. Karena memang alhamdulillah sebenarnya tinggi untuk minat pengurban tahun ini. Mungkin 2 minggu ini perkiraan saya sih malah nambah banyak ya yang datang, karena biasanya memang akhir-akhir nih.
0: Okay.
1: Ya kan, banyak akhir-akhir yang memang ayo deh udah tinggal seminggu lagi. Jadi jangan khawatir, tetap semangat, insya Allah habis semua.
0: Oke, gitu. Insya Allah habis semua ya. Jangan khawatir, karena tadi juga di Sapi Jawar sudah 90% penjualan gitu ya.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Kemudian ini Pak, untuk tadi kalau tips yang tadi sudah ditanyakan mungkin bisa ditambahkan lagi Pak. Ada tips bagi masyarakat yang ingin membeli sapi kurban yang berkualitas, mungkin selain tadi dari bobotnya gitu, mungkin ada lagi Pak
1: ya,
0: tips yang lain.
1: Jadi membeli sapi kurban ini karena makhluk hidup ya, kalau saya sih memang menyarankan lihat langsung. Atau mungkin bisa dilihat dari pakannya juga. Karena apa yang dimakan oleh sapi itu akan menjadi hasil daging dalam tanda kutip ya. Jadi kalau pakannya bagus, insya Allah hasil dagingnya pun maksimal. Nah di situ pun kita bisa lihat kalau pakannya bagus, kesehatan sapi juga bagus juga.
0: Bagus,
1: gitu.
0: Begitu. Jadi memang harus dilihat langsung aja gitu ya Pak ya, fisik sapinya
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Langsung video call lah paling enggak gitu kan.
0: Gitu.
1: Lihat situasi kandangnya, jangan sapinya aja. Gitu.
0: Oke. Dilihat juga kebersihan kandangnya gitu ya Pak ya.
1: Betul,
0: kemudian
1: betul,
0: apa yang dimakan oleh sapinya tersebut ya, pakannya betul, tadi karena berpengaruh juga ke kesehatan sapinya
1: betul,
0: gitu ya Pak ya. Kalau dari Sapi Jawar sendiri Pak, mungkin kalau misalnya ada sapi yang sakit gitu, itu cara mengatasinya seperti apa itu Pak?
1: Kebetulan kita memang disupport sama dinas juga, ada rutin untuk
0: vaksin
1: pengecekan
0: tadi,
1: ya. Selain vaksin, pengecekan ke kandang pun rutin. Komunikasi kita sangat bagus dengan dinas. Jadi kalau pada sapi sakit ya kita konsultasikan ke dokter hewan.
0: Oh, gitu.
1: Selain itu kita juga memang punya stok obat-obatan yang lumayan banyak gitu, untuk sapi di kandang kita, karena memang sapinya juga banyak.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi alhamdulillah di kandang kita memang sudah tanda kutip ahli ya untuk menghadapi penyakit-penyakit seperti ini. Yang penting SOP-nya dijalanin aja,
0: okay,
1: gitu kan. Sebelum, kalau prinsip saya jangan sampai sapi sakit dulu, baru kita jalankan SOP-nya. Justru pencegahannya ini penting gitu.
0: Berarti memang peternaknya juga sudah dilatih gitu ya Pak ya, di Sapi Jawara ya. Baik Pak. Ini mungkin satu lagi nih Pak, pertanyaan dari pendengar gitu ya Pak. Kalau menjelang kurban begini biasanya peternak paling sibuk ngurus apa ini Pak?
1: Wah, kalau ngurus semuanya kayak
0: semuanya,
1: dari A sampai Z ya, dari pakan, stok pakan itu kita sudah persiapkan jauh-jauh hari. Artinya mungkin biasanya kita beli, sekali beli satu truk 8 ton, kita udah double atau 3 kali lipat mungkin kita stok.
0: Baik.
1: Karena selain harga, transportasi dan pemesanan pakan pasti banyak nih. Karena kan banyak yang pelihara ya, gitu. Jangan lupa kebersihan. Masalah kebersihan ini penting, karena populasi kan di kandang banyak, otomatis kotorannya pun banyak.
0: Oke.
1: Nah, ini lumayan menyibukkan juga nih. Gimana caranya cepat bersih tapi kotoran juga tetap bisa diatasi ya. Jangan sampai numpuk, akhirnya malah jadi penyakit gitu.
0: Oke, berarti emang sibuk ya Pak ya, semua diurus tadi ya Pak ya.
1: Lumayan,
0: mulai jaga kebersihan kandang dan lain-lainnya tadi ya Pak ya. Baik Pak Ari, ini mungkin terakhir Pak Ari, bagaimana harapan Bapak untuk perkembangan peternakan di Pandeglang ke depannya Pak?
1: Harapan saya pribadi dari peternak sapi Jawara, mudah-mudahan di Pandeglang maupun di Banten ini bisa lebih semangat lagi ya teman-teman peternak dalam memelihara sapi, sehingga bisa swasembada gitu,
0: okay,
1: kan. Karena di lahan kita di Pandeglang maupun di Banten itu banyak yang bisa kita pakai untuk peternakan sapi, gitu. Jadi jangan mau kalah dengan daerah lain,
0: okay,
1: ya, potensi kita ada, cuman memang mungkin belum apa ya, belum tergerak kali ya.
0: Nah,
1: dengan hari ini mungkin ayo kita sama-sama, saya semangatin.
0: Oke, harus semangat.
1: Bisa,
0: insya Allah
1: gitu kan,
0: bisa ya Pak.
1: Kalau kita swasembada sapi, insya Allah banyak manfaatnya buat kita dan buat warga sekitar.
0: Gitu. Baik, kalau untuk masyarakat atau pendengar mungkin yang mau berkurban di tahun ini, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak Ari?
1: Oh, ini justru kesempatan ya menurut saya untuk berbagi, karena memang kondisi kita saat ini ya tahulah seperti apa. Jadi salah satu cara untuk berbagi kepada yang warga sekitar ini dengan berkurban. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena ini setahun sekali.
0: Gitu.
1: Pahalanya juga insya Allah banyak.
0: Jadi jangan sia-siakan kesempatan tahun ini ya Pak ya, untuk berkurban ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak Ari sudah berbagi sama-sama untuk informasi terkait untuk hewan kurban seperti itu ya Pak ya. Dan untuk para peternak tadi tetap semangat insya Allah habis gitu ya Pak ya untuk sapinya di tahun
1: semangat,
0: ini ya.
1: Tetap semangat.
0: Baik. Dan untuk para pendengar juga untuk masyarakat yang mau berkurban mungkin masih bingung bisa tadi di Sapi Jawara. Ya,
1: bisa,
0: Pak, ya?
1: Bisa datang ke kita.
0: Baik.
1: Ada.
0: Bisa pantengin dulu sosial medianya atau boleh, mungkin kalau punya waktu bisa langsung datang ke Pandeglang tadi ya Pak ya.
1: Boleh.
0: Baik. Dan akan diberikan nanti kualitas sapi yang terbaik ya Pak ya.
1: Insya Allah setiap tahun kita berikan kualitas sapi terbaik.
0: Baik. Terima kasih Pak Ari ya. Selamat pagi Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ari.
1: Baik. Selamat pagi. Terima kasih.
0: Pendengar demikian untuk Banten Menyapa di pagi hari ini dengan tema adalah Geliat Peternak Pandeglang Jelang Idul Adha 2026 dengan narasumber Bapak Muhammad Ari Praganta selaku peternak sapi jawara Pandeglang. Tetap bersama kami pendengar di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami sampaikan dikutip dari ariri.co.id. Pendengar, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peris Persero Heru Widodo menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam layanan penyeberangan laut, pendengar. Nah, salah satunya dengan memperkuat standar operasional, kemudian pengawasan serta kesiapan armada di tengah tingginya mobilitas masyarakat nasional. Nah, pernyataan tersebut disampaikan Heru dalam peringatan hari ulang tahun ke-53 melalui kegiatan puncak ASDP Charity Run di kantor pusat ASDP Jakarta Minggu 10 Mei 2026 kemarin, pendengar. Sepanjang 2025, ASDP ini masih menghadapi sejumlah insiden pelayaran, mulai dari kecelakaan kapal kandas hingga tabrakan kapal. Nah, meski demikian, perusahaan mampu menjaga tingkat kecelakaan kapal pada angka 0,220% dan ini lebih baik dari target perusahaan sebesar 0,230% dengan total 5 kecelakaan kapal sepanjang tahun, pendengar. Dan momentum HUT ke-53 ini disebut sebagai refleksi perjalanan perusahaan dalam menghadapi tantangan industri transportasi penyeberangan yang semakin dinamis. Kemudian dana kegiatan tersebut, pendengar, dialokasikan untuk program sosial dan lingkungan, diantaranya adalah bantuan life jacket guna mendukung keselamatan pelayaran, kemudian bantuan bagi panti asuhan, serta penanganan mangrove sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: pembahasan hari ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari turnbackhost.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar yang diklaim. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Halo RRI pendengar. Di hari ini Senin 11 Mei 2026 ya. Dan untuk Anda yang menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar, bisa Anda laporkan ke Halo RRI melalui WhatsApp di nomor 0811.

0: 1450949 dan tentunya nanti akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat direspon dan ditindaklanjuti. Selain melalui WhatsApp pendengar, Anda juga bisa menyampaikan terkait untuk keluhan ataupun masukan dan saran melalui sosial media kami di RRI Banten. Kemudian untuk Anda bisa menyampaikan terkait untuk keluhan tersebut kapan saja dan nanti akan dibahas di hari Senin, Rabu, Jumat di Halo RRI. Sekali lagi pendengar, untuk Anda bisa menyampaikan terkait untuk keluhan melalui WhatsApp di nomor 0811 450949.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Sedih Halo RRI pendengar di edisi hari ini di Senin 11 Mei 2026. Dan untuk Anda yang menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik, pendengar masih kami tunggu di Halo RRI ya. Halo RRI hadir hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan terkait untuk pelaporan bisa mungkin terkait untuk jalan rusak, pendengar, yang sering Anda lewati seperti itu ya, atau mungkin terkait untuk penerangan jalan umum di lokasi Anda, atau ada tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan, itu juga bisa dilaporkan ke Halo RRI pendengar di nomor 08111450949.
0: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

0: sih Bu. Kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.
3: Halo RRI,
4: Halo RRI,
3: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami sampaikan terkait untuk pemerintah Kota Serang memastikan revitalisasi kawasan alun-alun ini akan mulai dilakukan pada Mei 2026 sebagai bagian dari upaya penataan ruang publik sekaligus memperkuat identitas ibu kota Provinsi Banten pendengar. Dan program ini mencakup penggabungan alun-alun barat dan timur menjadi satu kawasan terpadu yang lebih modern dan representatif. Wali Kota Serang Budi Rusandi menyampaikan revitalisasi ini akan menghadirkan berbagai fasilitas baru seperti area jogging, kemudian ruang kuliner, air mancur, serta pencahayaan yang lebih baik. Nah, penataan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus menarik wisatawan dari luar daerah pendengar. Nah, selain itu proyek ini juga mencakup pembongkaran median jalan dan pelebaran akses di sekitar kawasan alun-alun. Dan pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk mendukung mobilitas serta menciptakan tata kota yang lebih tertata pendengar. Nah, kemudian terkait untuk kondisi jalan berlubang di sekitar alun-alun, ini pemerintah untuk menutup sementara akses jalan dibanding melakukan perbaikan sementara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran sebelum proyek revitalisasi dimulai secara menyeluruh pendengar. Nah, untuk satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id pendengar. Untuk Anda mungkin yang suka jogging tadi ya di alun-alun gitu ya, sepulang kerja di sore hari mungkin menemukan terkait untuk fasilitas di sana yang belum memadai seperti itu bisa Anda laporkan juga ke Halo RRI pendengar. Atau mungkin terkait untuk penerangan jalan umum atau ada kabel yang menjuntai begitu ya, yang mengganggu seperti itu, yang mengkhawatirkan keselamatan begitu pendengar, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI. Nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat direspon dan ditindaklanjuti.
6: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
7: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
6: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
7: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja. Seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
6: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
7: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
6: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
8: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI pendengar, dan ada yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan ya dari sosial media. Ini menyampaikan bahwasanya di Jalan Dadap Kosambi banyak yang sering jatuh, tolong gerak cepat karena rusak sekali. Kemudian ada juga ini terkait untuk perbaikan di jalan di KP Kiara, tepatnya di belakang Semancir Ceruas. Jalan sebagian rusak, mohon segera ditindaklanjuti karena sangat terganggu. Nah, itu juga pendengar untuk yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan jalan tadi, ada di Jalan Dadap, kemudian ada juga di Jalan KP Kiara, tepatnya tadi di belakang Semancir Ceruas. Jalannya mengalami kerusakan seperti itu ya, dan sering juga banyak yang jatuh gitu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang mengalami kendala yang sama terkait untuk jalan rusak di lokasi Anda pendengar, atau mungkin di lokasi lain yang Anda ketahui dan belum ada perbaikan seperti itu ya, atau mungkin fasilitas umum lain, itu bisa Anda laporkan ke Halo RRI, bisa melalui WhatsApp di nomor 08111450949. Nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat di respon dan ditindaklanjuti pendengar. Selain melalui WhatsApp, Anda juga bisa melaporkan terkait untuk keluhan ataupun masukan dan saran melalui sosial media kami di RRI Banten pendengar. Anda bisa melaporkan setiap hari ya, namun nanti akan dibahas di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar, dan tadi juga sudah disampaikan ada yang sudah menyampaikan ya terkait untuk keluhan jalan rusak seperti itu ya. Dan sebelumnya juga sudah ada yang menyampaikan pendengar dari Bapak Ari ya terkait untuk kondisi rumahnya yang sudah tidak layak, namun belum mendapatkan Bapak Arif maksudnya kondisi rumahnya yang belum yang tidak layak namun belum mendapatkan bantuan pendengar. Nah, itu juga sudah disampaikan ya. Untuk Anda mungkin yang mengalami hal yang sama atau mungkin di sekitar Anda ya pendengar ada terkait untuk keluh kesah gitu ya, terkait untuk fasilitas umum yang belum ada perbaikan sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar, atau mungkin bahkan Anda sendiri pendengar terkait untuk sampah, kemudian fasilitas penerangan jalan umum, trotoar, atau mungkin ada pungutan liar ya ketika Anda mengurus dokumen tertentu seperti itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar. Anda bisa laporkan setiap hari ya ke Pro 1 RRI Banten, bisa melalui WhatsApp atau bisa juga melalui sosial media RRI Banten pendengar. Nanti akan dibahas lebih lanjut di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Anda bisa mengirimkan terkait untuk keluhan, masukan, dan saran ke WhatsApp kami di nomor 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, cerita ini tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, Esensi Buku, Dikta dan Hukum, karya Diaan Farah dari RRI untuk Indonesia.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Di Halo RRI pendengar hari ini di hari Senin 11 Mei 2026, dan tadi sudah ada yang menyampaikan terkait untuk keluhan kondisi jalan rusak pendengar, ada di Jalan Dadap Kosambi, banyak yang sering jatuh, kemudian tolong gerak cepat karena rusak sekali. Dan ada juga pendengar yang menyampaikan terkait sama ya kondisi jalan juga, ini dari di Kiara Serang Banten, di Jalan DIKP Kiara, tepatnya belakang Semancir Seruas, jalan sebagian rusak, mohon segera ditindaklanjuti karena sangat terganggu katanya. Jadi untuk Anda mungkin yang mengalami kendala yang sama terkait untuk jalan rusak dan lain sebagainya, untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar, atau ada maladministrasi ketika proses pengurusan dokumen dan lain-lainnya, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar. Atau bisa juga mungkin untuk Anda pejalan kaki yang terganggu karena trotoarnya disalahgunakan ya, bukan untuk peruntukannya seperti itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar. Nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat direspon dan ditindaklanjuti ya. Untuk Anda bisa laporkan ke WhatsApp kami pendengar di Pro 1 RRI Banten di nomor 08111450949.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar, satu informasi kami sampaikan dikutip dari rri.co.id masih mengenai alun-alun Kota Serang ya. Ini wajah baru alun-alun Kota Serang mulai disiapkan pendengar. Kawasan yang selama ini terpisah antara sisi barat dan timur akan disatukan dalam satu ruang publik terpadu. Sementara jalan di tengah alun-alun tidak lagi dilalui kendaraan bermotor dan dialihkan khusus bagi pejalan kaki. Nah, langkah tersebut disiapkan agar alun-alun menjadi ruang terbuka yang lebih nyaman, aman, dan tertata bagi masyarakat pendengar. Kemudian area tengah nantinya akan dimanfaatkan warga untuk berjalan santai, berolahraga, serta berbagai aktivitas masyarakat lainnya tanpa terganggu lalu lintas kendaraan. Sementara penataan akses jalan, pemerintah juga akan memperbaiki seluruh ruas jalan di sekeliling alun-alun. Nah, material jalan yang sebelumnya menggunakan aspal hot mix ini akan diganti dengan batu andesit agar lebih kuat dan memiliki tampilan lebih menarik pendengar. Pembenahan juga menyasar pedestrian di sekitar kawasan. Kemudian trotoar yang selama ini rusak akibat akar pohon maupun faktor lainnya akan diperbaiki secara menyeluruh. Nah, itu dia untuk informasi tersebut pendengar, kami kutip dari rri.co.id ya, terkait untuk ruang publik ya ataupun fasilitas umum ya yang ada di Kota Serang begitu ya. Akan dilakukan proses perbaikan. Dan untuk Anda mungkin yang suka ke alun-alun ya, mungkin ada Anda lihat kerusakan seperti itu ya dan belum ada proses perbaikan, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar, nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti, untuk dapat direspon dan ditindaklanjuti pendengar. Dan tadi juga sudah ada beberapa yang menyampaikan terkait untuk kondisi jalan rusak. Untuk Anda juga bisa menyampaikan hal yang sama atau yang lainnya ya, terkait untuk mungkin penerangan jalan umum gitu, yang untuk pulang kerjanya malam gitu ya, mendapati bahwasanya kondisi penerangannya atau jalan umumnya tidak lagi berfungsi dengan baik, menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakamanan begitu ya. Itu Anda bisa laporkan ke Halo RRI pendengar ke nomor 08111450949.

Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Masih di Halo RRI pendengar di edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 ya. Dan untuk Anda, kami masih menunggu yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan, ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun pelayanan publik yang ada di sekitar Anda pendengar atau yang ada di Banten dan sekitarnya ya. Bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar di WhatsApp ataupun melalui media sosial RRI Banten pendengar. Nantinya akan kami teruskan dan untuk dapat direspon oleh pihak terkait untuk keluhan yang sudah Anda sampaikan. Anda bisa menyampaikannya pendengar kapan saja ya ke Pro 1 RRI Banten, nanti akan dibahas di Halo RRI Senin, Rabu, dan Jumat itu di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
7: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
6: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
7: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
6: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
7: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
6: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
8: Angklung Buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI ya pendengar. Yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga sudah ada yang menyampaikan terkait untuk keluhan kondisi jalan rusak begitu ya, ada di Jalan Dadap, Kosambi, kemudian ada juga yang di Jalan DKP Kiara, tepatnya di belakang Semancir Seruas. Dan itu juga mengeluhkan terkait untuk jalan rusak pendengar. Nah, untuk Anda yang mempunyai keluhan yang sama ataupun keluhan lain terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik, pendengar bisa kami tunggu untuk keluhan Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami pendengar di nomor 08111450949 atau bisa juga melalui sosial media kami di RRI Banten. Nantinya untuk keluhan yang sudah Anda sampaikan akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Kemudian untuk Anda bisa mengirimkan pesan ya tadi melalui WhatsApp ataupun bisa juga melalui voice note yang sebelumnya juga ada yang menyampaikan terkait untuk keluhan kondisi rumah yang sudah tidak layak huni, itu juga bisa Anda sampaikan pendengar ke Halo RRI di nomor 08111450949.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Pendengar, demikian untuk Halo RRI edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Semoga segala untuk keluhannya sudah Anda sampaikan nanti akan segera direspon dan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, pendengar. Dan terima kasih untuk Halo RRI di hari ini. Dan setelah ini akan ada rekan saya Trisi Sondang yang akan menemani Anda, pendengar, sampai pukul 15 sore nanti. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja bertugas. Di teknik ada Agung pamit undur diri. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar. Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita lihat informasi pertama, pemerintah kota atau Pemkot Tangerang Selatan atau Tangsel bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Banten menggelar kegiatan kick-off bulan literasi keuangan dalam rangka memperingati bulan literasi keuangan di Mall WTC Matahari Serpong Utara, Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang aman dan bertanggung jawab. Kita beralih ke informasi selanjutnya, PPIH Sektor 1 memastikan tidak ada jemaah dan koper tertinggal saat pendorongan ke Mekah. Hingga Jumat 8 Mei 2026, lebih dari 50 ribu jemaah telah diberangkatkan dari Madinah. Koordinator Transportasi PPIH Sektor 1 Aryo Dipo Kusumo mengatakan pendorongan berlangsung sejak 30 April 2026. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses melalui portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten siang ini pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tadi sudah ditemani oleh rekan saya adalah Lala Rahma pendengar yang telah menemani Anda dari Banten pagi ini ya. Dan di Banten siang ini pendengar kami akan menghadirkan beragam informasi ya tentunya dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Satu lagu berkat dari Riba Sebelah Hati sudah kami udarakan di Banten siang ini, dan kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan aktivitas vulkanik pendengar, di mana nama Gunung Dukono ini ternyata mempunyai makna ya. Jadi percaya berasal dari bahasa lokal masyarakat Halmahera Utara yang menggambarkan gunung bernafas. Di mana Gunung Dukono dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Dan masyarakat adat Halmahera tersendiri pendengar menganggap Gunung Dukono ini sebagai gunung sakral yang menyatu dengan kehidupan warga sekitar. Dan sejumlah sumber budaya lokal juga menyebut nama Dukono ini merujuk pada gunung tua yang disegani masyarakat sekitar, di mana aktivitas erupsi yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu ini membuat gunung ini dianggap sakral oleh sebagian warga ya. Dan di dalam sejarah masyarakat Halmahera tersendiri pendengar, ini mempunyai hubungan yang erat gitu ya dengan kehidupan warga sekitar kawasan gunung, di mana abu vulkanik dari letusan gunung ini dipercaya juga membantu untuk menyuburkan lahan pertanian masyarakat setempat. Dan hingga kini pendengar, kisah asal usul nama Gunung Dukono masih terus diwariskan masyarakat adat Halmahera Utara, di mana cerita tersebut menjadi bagian penting kekayaan budaya yang hidup berdampingan dengan alam vulkanik Maluku Utara. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih di RRI Pro 1 Banten, pendengar, masih bersama saya Tersi Sondang yang masih menemani Anda ya di Banten siang ini. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan Pemko Banjarmasin Warning Daycare, di mana pengasuhan ramah anak ini menjadi sorotan ya pendengar ya. Karena kasus dugaan kekerasan di sebuah daycare di Yogyakarta yang memantik perhatian publik ini ternyata berdampak ya ke daerah lain ya. Karena pemerintah kota Banjarmasin kini bergerak cepat memperkuat pengawasan dan kualitas pengasuhan anak di tempat penitipan anak atau TPA maupun juga daycare ya. Dan lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA, para pengasuh hingga pengelola daycare diingatkan agar tidak sekedar menjadi penjaga anak, tetapi benar-benar memahami hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak atau KHA ya pendengar ya. Dan untuk itu pendengar, Pemko Banjarmasin sendiri tengah memperkuat komitmen mewujudkan Kota Layak Anak atau KLA sebagaimana amanat peraturan daerah Kota Banjarmasin ya tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Di mana salah satu langkah konkret yang kini didorong ialah memperkuat kapasitas lembaga layanan anak. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Mendengar saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Program 3 dan selanjutnya kami akan kembali lagi pendengar untuk menemani Anda di Banten siang ini. Tetap bersama kami di RRI Persatu Banten.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilina Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid

0: sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
1: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: 4 apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin bahkan berkembang ke sektor lainnya baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Dan mereka datang kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak dinamika olahraga yang mana telah disiarkan langsung melalui dari program 3 pendengar. Dan kami akan terus memberikan berbagai informasi tentunya pendengar dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Sesaat lagi kami akan mendengarkan satu lagu dari Mi, pendengar, berjudul Terbuka untuk menemani Anda di Banten siang ini.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
4: Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
5: Lagi di mana, bro?
6: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
5: Samaan dong. Lu mau nonton film apa?
6: Nah, nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tanah Rebang, tau.
5: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
6: Kok mainstream?
5: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
6: Maksud lu gimana sih?
5: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
6: Okay,
5: jadi lu enggak perlu ngantri.
6: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
5: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
6: Sip, thanks Don, ntar gue kesitu.
5: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih,
0: sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa enggak gue dipinjemin kartu JKN Kis lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN Kis?
0: Iya.
1: Enggak bisa.
0: Ah, please Tom, kok enggak bisa sih?
1: Enggak bisa, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN Kis tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN Kis hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN Kis oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Wah. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN Kis Anda kepada siapapun.
2: Masih dari Pro 1 Banten pendengar, di mana masih bersama saya Tersi Sondang yang siap menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan waspadai hantai virus. DPR imbau masyarakat perkuat pola hidup bersih dan sehat, di mana anggota Komisi 9 DPR RI, Arzetti Bilbina, mengimbau masyarakat disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Jangan panik berlebihan karena berdasarkan penegasan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hantavirus ini bukanlah awal dari pandemi baru. Kita bisa mencegah hantavirus ini, pendengar, dari tindakan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun secara berkala. Arzetti juga mengungkapkan, pendengar, bahwa belum ada indikasi medis yang menunjukkan hantavirus ini berpotensi menjadi pandemi global sebagaimana COVID-19, yang mana kepanikan ini yang tidak terukur justru ternyata beresiko memicu keresahan dan juga penyebaran disinformasi, ya pendengar ya. Dan ia juga menjelaskan bahwa hantavirus ini pada umumnya menyebar melalui kontak dengan tikus atau kotorannya, oleh karena itu penting bagi masyarakat lebih disiplin dalam menjaga sanitasi hunian. Dan memang diberitakan sebelumnya Dinkes Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta mengungkapkan hasil kasus suspek hantavirus seorang warga wilayah tersebut, di mana Dinkes menyampaikan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI menyatakan negatif ya. Dan masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko penularan penyakit zoonosis tersebut, terutama terhadap tikus yang menjadi perantara penularan hantavirus. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi pendengar, azan zuhur akan berkumandang. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama, pendengar, nilai tukar rupiah turun terhadap dolar Amerika Serikat atau AS pada pembukaan perdagangan Senin 11 Mei 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,12% ke posisi 17.403 rupiah per dolar AS pada pukul 9.13 menit waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, permintaan hewan kurban di Pandeglang menjelang Idul Adha 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh peternak sapi Jawara Pandeglang, Muhammad Ari Praganta, yang menyebut minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi meski kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal beritarri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini, 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega. Rindu itu masih saja setia, seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
2: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, satu lagu ya sudah kami udarakan untuk Anda yang berasal dari Maluku, pendengar. Dan sudah memasuki di jam makan siang nih, pendengar ya, di mana ada beragam informasi tentunya yang akan kami hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda juga. Kami akan mengudarakan beberapa lagu-lagu terbaik tentunya ya, pendengar ya. Satu informasi, pendengar, terkait dengan kuliner, di mana bubur jongkong Betawi ini ya, resep turun-temurun sejak 1975, pendengar, by Solas, di mana usaha kuliner keluarga ini telah berjalan sejak 1975 dan kini memasuki generasi ketiga dengan resep asli tetap dipertahankan. Bubur jongkong Betawi ini mengandalkan bahan alami dan proses tradisional, pendengar, serta dipasarkan dengan sistem pre-order ya untuk berbagai acara. Dan bubur jongkong Betawi ini, pendengar ya, memang nama bubur jongkong ini mungkin terdengar asing gitu ya, pendengar ya, tapi ternyata ini adalah salah satu kuliner tradisional yang tetap bertahan hingga kini, pendengar ya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi untuk menu makan siang Anda atau menu snacking gitu ya, pendengar ya, di hari ini ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar, yang mana kami kutip dari portal berita rri.co.id. Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Bubur Jongkong Betawi by Solas, resep turun-temurun sejak 1975.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Masih di Repro 1 Banten, peringkat satu informasi kami hadirkan kembali untuk Anda. Di mana pelepas dahaga dan ternyata ada sejarah romantis dari es selendang mayang nih pendengar. Di mana es selendang mayang ini merupakan minuman tradisional Betawi yang berbahan tepung beras dengan cita rasa yang manis dan juga menyegarkan ya. Dan ternyata harganya juga relatif terjangkau nih pendengar. Tapi minuman ini ternyata memiliki sejarah panjang sejak 1940-an di mana terinspirasi dari cerita rakyat dan juga filosofi warna yang mencerminkan perpaduan budaya Betawi. Dan selain pelepas dahaga, pendengar, selendang mayang ini ternyata menjadi simbolis identitas budaya yang kini perlu dilestarikan di tengah perubahan zaman ya. Makanya anak-anak ini pendengar ya, di siang hari ini minumnya yaitu es selendang mayang nih pendengar ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.
1: 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami mengajak Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan melalui dari program 1 Jakarta. Dan setelahnya kami akan kembali lagi pendengar untuk menemani Anda di Banten siang ini.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kami akan melakukan pembenahan secara prinsip di Tambora. Mudah-mudahan ke depan Tambora akan keluar dari 211 RW yang dianggap kumuh.
3: Selama belum yang serigen isi 35 liter, biasa 280, ini bangsa 3,5 sekarang.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Kawasan kumuh di Tambora, Jakarta Barat bakal ditata Pemprov DKI Jakarta. Harga BBM non-subsidi jenis solar melejit naik. Para nelayan di Cilincing, Jakarta Utara mulai kerepotan melaut. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan kumuh di Tambora, Jakarta Barat. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat yang saat ini masih masuk dalam kategori wilayah RW kumuh. Penataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program pengurangan kawasan kumuh di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Tambora menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta risiko kebakaran yang cukup sering terjadi. Pramono juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan secara menyeluruh di kawasan tersebut agar dapat keluar dari daftar 211 RW kumuh di Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Jadi kalau Tambora memang salah satu kawasan yang masih RW-nya masuk dalam kawasan RW kumuh. Dan kemarin secara khusus Ibu Kepala BPS, Bu Winnie, menyampaikan tentang Tambora. Kami akan melakukan pembenahan secara prinsip di Tambora. Mudah-mudahan ke depan Tambora akan keluar dari 211 RW yang dianggap kumuh. Karena salah satu kebakaran tertinggi di Jakarta itu di Tambora. Karena tingkat kepadatannya yang cukup tinggi. Sehingga dan demikian Tambora akan menjadi perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Wali Kota Jakarta Barat.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan memfokuskan penanganan kawasan kumuh di kawasan padat penduduk, khususnya di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Langkah tersebut diambil setelah data terbaru menunjukkan masih adanya ratusan RW yang masuk kategori kumuh. Pramono mengaku pihaknya telah meninjau langsung sejumlah wilayah di Jakarta dan menemukan masih adanya permukiman yang membutuhkan penanganan serius, terutama di wilayah Jakarta Barat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Menjelang Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mulai memeriksa hewan kurban. Alwan Sadam melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah tempat penampungan hewan kurban. Pemeriksaan salah satunya dilakukan di tempat penampungan hewan kurban kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Kasat Pel Sudin KPKP Kecamatan Palmerah, Purwanti, mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan juga memenuhi syarat untuk dikurbankan. Purwanti menyebut petugas terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen hewan, mulai dari sertifikat,

0: hingga surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Selain dokumen, petugas juga melakukan pemeriksaan fisik hewan, termasuk memeriksa usia hewan telah memenuhi syarat kurban.
1: Pemeriksaannya itu ada temuan terdiri dari pemeriksaan kesehatan tubuhnya, kesehatan mulut, dan juga usia yang sudah harusnya memang bisa menjadikan hewan kurban. Ada pemberian vitamin, kemudian juga sebelumnya sudah diberikan vaksin PMK, dan juga ada pemberian untuk air minumnya berupa stetoskop elektronik. Sudah cukup umur, ya, sudah 2 tahun, kemudian juga giginya sudah nangkal.
0: Sementara itu, pemilik tempat penampungan hewan kurban di Kamanggisan, Iwan Setiawan, menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hewan kurban yang dijual. Dia pun mendukung langkah pemerintah dalam memastikan hewan-hewan kurban yang dipasarkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan juga ketentuan syariat.
2: Terima kasih sekali kita atas bantuannya KPKP yang sudah turun ke kandang-kandang ya. Karena kan itu meyakinkan calon pembeli kami, terutama terkait masalah syarat kurban kan. Apakah si hewan kurban ini sudah kupak atau belum, sudah poel atau belum. Dengan turunnya tim KPKP bersama dokter hewan di sini, memastikan bahwa hewan tersebut memang layak dan syaratnya sudah masuk.
0: Lebih lanjut, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus dilakukan menjelang Idul Adha guna memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan sesuai syariat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pendengar, DPRD DKI Jakarta menggelar penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang sistem kesehatan daerah dan ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Rizky Basuki melaporkan secara langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
4: 1 RRI Jakarta hari ini, Senin 11 Mei 2026, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah atau RANPERDA. Pertama, terhadap RANPERDA tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang sistem kesehatan daerah. Kedua, terhadap RANPERDA tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana, menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra. Gerindra menyoroti peningkatnya jumlah pasien sejumlah penyakit yang ada di Jakarta.
5: Pada tahun 2023, sebanyak 46.183 pasien dan meningkat di tahun 2025 menjadi 61.261 pasien. Yang kedua, kasus hipertensi tahun 2023 888.000 pasien, di tahun 2025 935.840 pasien, dan kasus diabetes mellitus pada tahun 2023 ada 297.624 pasien, dan tahun 2025 ada 309.453 pasien.
4: Lebih lanjut, Yuda yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas ataupun di rumah sakit umum daerah. Terlebih, Jakarta sedang bertransformasi menuju kota global. Dari gedung DPRD DKI Jakarta, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
3: Kita beralih ke informasi lain, harga solar non-subsidi melejit, nelayan celincing menjerit, biaya operasional naik, penghasilan nelayan menurun. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Kenaikan harga bahan minyak atau BBM jenis solar non-subsidi mulai dirasakan dampaknya secara signifikan oleh para nelayan tradisional di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu nelayan yang mengeluhkan kondisi ini adalah Dalim, 50 tahun, seorang nelayan pencari cumi dan udang yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Dalam wawancara RRI Jakarta, Dali mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar sangat memberatkan biaya operasional melautnya. Menurutnya, harga solar yang biasa dibeli kini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Biasanya beli jerigen isi 35 liter harganya Rp280.000, namun saat ini sudah Rp350.000, kata Dalin. Kenaikan harga ini terasa sangat berat mengingat konsumsi solar untuk sekali melaut cukup besar. Dalin menyebutnya bahwa ia membutuhkan sekitar 60 hingga 70 liter solar setiap harinya. Dengan harga saat ini, pengeluaran untuk bahan bakar saja sudah memakan porsi besar dari pendapatan yang tidak menentu.
7: Ada juga sih dampak, kan perbakalannya sedikit jadi gede.
8: Biasanya berapa sih beli solarnya?
7: Biasanya kita kalau beli trigenan sih di pinggir kali itu ada yang itu ya. Pertama beli yang serigen isi 35 liter biasa 280. Ini bangsa 3,5 sekarang.
8: Sekarang 3,5 ya?
7: Iya, 350.
8: Ikut ini enggak program nelayan apa subsidi solar itu?
7: Belum.
8: Belum ya? Kenapa mah enggak ikut?
7: Ini mau ngajuin di sini nih, mau bikin surat-suratnya. Supaya belanjanya agak ringan.
6: Menurut Dalim, kondisi ini diperparah dengan faktor lingkungan. Dalim menjelaskan bahwa adanya limbah air di area dekat pantai memaksa nelayan untuk mencari tangkapan lebih jauh ke tengah laut yang secara otomatis menambah konsumsi bahan bakar. Meski pemerintah memiliki program solar bersubsidi untuk nelayan, Dalim mengaku hingga saat ini dirinya belum terdaftar dalam program tersebut. Saat ini ia tengah berupaya mengurus kelengkapan surat-surat agar bisa mendapatkan akses solar subsidi guna meringankan beban biaya melaut. Dalim menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih bagi nelayan kecil di pesisir Cilincing. Ia berharap harga solar dapat kembali normal agar aktivitas melaut bisa terus berjalan tanpa harus terbebani biaya yang mencekik. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas.
3: Beralih ke informasi dari Banten, keberadaan minyak kita di pasar Badak Pandeglang mulai langka. Hal tersebut bukan dari ketiadaan stok, namun keengganan pedagang untuk menjual minyak kita. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
9: Keberadaan minyak goreng kemasan minyak kita mulai langka di lapak-lapak pedagang di pasar Badak Pandeglang. Hal ini bukan disebabkan oleh terputusnya rantai pasok, melainkan keengganan para pedagang untuk menjual komoditas tersebut lantaran harga beli dari distributor yang tinggi dan jauh melampaui harga eceran tertinggi. Minyak goreng, merek dagang milik Kementerian Perdagangan yang seharusnya menjadi solusi stabilitas harga tersebut, justru hampir tidak terlihat di pasar Badak Pandeglang. Para pedagang kini lebih memilih mengosongkan stok minyak kita dan beralih fokus menjual minyak goreng kemasan premium kepada para pelanggan mereka. Salah seorang pedagang di pasar Badak, Astek, mengungkapkan bahwa kondisi harga di lapangan sudah sangat melenceng dari regulasi pemerintah. Ia mengaku harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan 1 liter minyak kita dari pihak penyalur. Harga eceran yang semestinya dijual Rp15.700 per liter kini harus dijual Rp20.600 per liter.
10: Karena tidak sesuai dengan harga di net bandrol Rp15.700, sedangkan kita langsung ngejual Rp22. Karena kan itu katanya disubsidi kan, sedangkan di situ subsidi bukan subsidi, itu harga lebih dari jangkauan.
9: Kondisi ini dinilainya menciptakan dilema bagi para pedagang kecil. Perbedaan kualitas yang cukup mencolok antara minyak kita dengan minyak premium dikatakan Asep membuat konsumen lebih memilih menambah sedikit biaya untuk mendapatkan produk yang lebih baik. Senada dengan Asep, pedagang lainnya, Aas, mengaku sengaja tidak menjual minyak kita untuk menghindari konflik dengan pembeli. Menurutnya, menjual minyak kita saat ini hanya akan memancing perdebatan panjang terkait ketidaksesuaian harga antara label yang tertera di kemasan dengan kenyataan harga yang harus dibayar oleh pembeli.
11: Berdebat terus menjualnya, bingung saya.
12: Berdebat sama siapa, Teh?
11: Sama pembeli.
12: Emang kenapa sih, Teh?
11: Kan di mereknya itu ada angkanya, berapa tuh, 14.500 masih subsidi. Sedangkan kita harga jual sekarang udah 21. Banyak yang debat, ini kan di sininya segini. Kenapa ibu nggak jual segini, jangan korupsi, gitu ngomongnya. Daripada saya berdebat, mending jangan dagang minyak kita.
9: Ia berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan carut-marut distribusi dan harga minyak kita. Mereka meminta pemerintah memastikan ketersediaan barang dengan harga yang benar-benar terjangkau, agar fungsi minyak kita sebagai stabil harga bisa kembali dirasakan oleh masyarakat kecil, bukan justru menjadi beban baru di pasar. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Revitalisasi jembatan di Anyer disambut warga karena mempermudah akses antar kampung dan aktivitas sehari-hari. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
13: Warga menyambut baik rencana revitalisasi jembatan penghubung antar kampung di Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang pada Minggu 10 Mei 2026. Jembatan tersebut menjadi akses utama masyarakat menuju jalan raya hingga kawasan Anyer dan Cilegon. Selama ini warga mengandalkan jembatan itu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi jembatan yang dinilai kurang layak membuat perbaikan sangat dibutuhkan masyarakat. Salah seorang warga, Edi, mengatakan keberadaan jembatan sangat penting bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, jembatan itu digunakan warga dari sejumlah kampung untuk beraktivitas setiap hari, mulai dari bekerja, sekolah, hingga membawa hasil pertanian dilakukan melalui akses tersebut. Karena itu, rencana revitalisasi jembatan disambut baik oleh masyarakat.
14: Ya, sangat senang sekali, sangat berterima kasih kepada ini apa program ini gitu. Karena ya selain menguntungkan masyarakat gitu, ini apa ya akses utama untuk ke jalan raya ke Anyer, ke Cilegon gitu.
13: Ia menyebut jembatan tersebut menjadi jalur penghubung antar kampung yang selalu ramai dilalui warga. Menurutnya, kondisi jembatan yang lebih baik akan membuat masyarakat merasa lebih aman saat melintas. Ia berharap pembangunan dapat terus ditingkatkan ke depannya. Edi mengatakan, ada banyak kampung yang terhubung melalui jembatan tersebut. Di antaranya Kampung Manjangan, Batu Gajah, dan sejumlah permukiman lain di sekitar Desa Grogol Indah. Karena menjadi akses vital, jembatan memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat. Revitalisasi pun dinilai dapat memperlancar aktivitas warga antar kampung. Keberadaan jembatan penghubung dinilai menjadi salah satu penunjang penting aktivitas masyarakat pedesaan. Infrastruktur yang baik diyakini mampu mendukung kegiatan sosial maupun ekonomi warga sehari-hari. Karena itu, masyarakat berharap perhatian terhadap pembangunan akses penghubung terus dilakukan. Warga pun berharap revitalisasi jembatan membawa manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar. Dari Serang, Fitria Wulia melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, mimpi indah Persija Jakarta untuk merebut gelar juara Liga di musim ini harus kandas usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut Setyo Agung melaporkan.
15: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
16: Equipe corajosa,
17: satu tim yang berani,
16: que jogou com a bola o tempo todo,
17: main dengan bola di kaki,
16: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
17: dão 19 kali kita tembak,
16: atrapalhei 7 no nosso gol.
17: Dão mereka 7 baru.
16: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
17: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
16: É claro que a gente...
15: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
18: Jadi
17: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
18: Isso acabou vindo a derrota.
17: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
18: Tem muito que falar, é... baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
17: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan lagi.
15: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. Kawasan kumuh di Tambora, Jakarta Barat bakal ditata Pemprov DKI Jakarta. Harga BBM non-subsidi jenis solar melejit naik. Para nelayan di Cilincing, Jakarta Utara mulai kerepotan melaut. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Dan pendengar, Anda telah kembali bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita daerah yang disiarkan melalui RRI Program 1 Jakarta Perikar. Dan saat lagi kami mengajak Anda tepat pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat untuk bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda dapat bergabung pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut
2: adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Adalah kita.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut adalah kita.
5: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Begadang jangan begadang.
5: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pro Dangdut pendengar, Dangdut adalah kita. Sudah ini bergabung pendengar bersama kami di Pro Dangdut hari ini dari Kang Medi Sairah, katanya mau request lagu Keramat dan juga kirim salam untuk semua fans RRI Pro 1 Banten dan untuk kakak penyiar, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Terima kasih kembali Kang Medi sudah bergabung bersama kami. Bagi Anda yang pendengar yang bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami 08111 450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya, Trixi Sondang. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo atau Jokowi dengan hukuman yang seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari termbaxhoax.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Sekian cek fakta siang ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung kembali, pendengar, di Pro Dangdut. Ada Kang Gani dari kawasan Benggal, mau request lagu Bertaruh Rindu dari Siti KDI katanya. Dan juga mau kirim salam buat semua pendengar setia Pro 1. Terima kasih. Terima kasih kembali. Hanggani akan kami udarakan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sonologo Bergar dari Siti KDI Bertaruh Rindu sudah kami udarakan untuk Anda ya. Dan ini merupakan spesial dari Kang Gani ya, request dari Kang Gani yang dari kawasan Benggal katanya. Dan satu informasi Bergar kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Wamenperin Faisal Pacu Kerjasama Industri Strategis Indonesia-Rusia. Hal ini pendengar, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menegaskan bahwa Rusia merupakan mitra strategis jangka panjang Indonesia untuk memperkuat sektor industri nasional, di mana Indonesia dan Rusia menyepakati percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas yang ditargetkan berlaku tahun depan. Momentum status Indonesia sebagai partner country pada Innoprom 2026 di Rusia pada Juli 2026 akan dimanfaatkan untuk mendorong transfer teknologi dan investasi. Satu informasi terakhir pendengar kami sampaikan untuk Anda yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya tersisa undang mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Ilma Afia, yang siap menemani Anda di Banten sore nanti.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi.

0: menjadi kawasan modern dan produktif. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota Serang akan menutup ruas jalan frontage Unyur Kaligandu mulai tanggal 10 Mei 2026. Penutupan ini dilakukan seiring dimulainya pembangunan flyover rel kereta api Unyur. Penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses konstruksi sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Sekian kilas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Apapun Anda berada ya, senang sekali rasanya saya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari Senin, tentunya awal pekan ya, 11 Mei 2026, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan seperti biasa pendengar, di Senin sore untuk hari ini ada UMKM Bicara. Seperti apa nanti kita akan bahas terkait dengan peluang bisnis salon di era digital. Wow, para muda-mudi, perempuan deh biasanya yang sangat tertarik ya dengan persalonan gitu ya. Nah ini perlu disimak pendengar, nanti kita akan bahas bersama Kak Kiko Ayuki ya, yang juga merupakan owner F&B Salon Serang. Nah ini kita akan bahas nanti di pukul 15.15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin bertanya seputar peluang bisnis salon di era digital saat ini seperti apa, ini boleh disampaikan pertanyaannya di 08111450949 pendengar. Dan kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya pendengar. Ilmafia siap temani Anda hingga tepat di jam 8 malam nanti.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten untuk UMKM Bicara ya. Di hari Senin 11 Mei 2026 pendengar, kita akan membahas terkait dengan peluang bisnis salon di era digital. Nah, ini seperti apa kita akan bahas bersama Kak Kiko Ayuki yang juga merupakan owner dari F&B Salon Serang pendengar. Kami juga sudah terhubung bersama Kak Kiko melalui sambungan Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore Kak Kiko. Kak Kiko, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas Kak Kiko? Kak Kiko mungkin bisa di unmute ya Kak, karena dari sini informasinya masih di mute oleh Kak Kiko. Oke, selamat sore Kak Kiko. Boleh mungkin di unmute dan juga on cam ya Kak Kiko ya. Baik, sepertinya ada gangguan teknis pendengar, kita akan... Oke, Kak Kiko, selamat sore Kak Kiko.
2: Halo, Mata.
1: Halo, selamat sore Kak Kiko.
2: Sore, Kak.
1: Kak Kiko, apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak Kiko?
2: Jelas, aman.
1: Jelas, aman ya. Kak Kiko, kabar baik kah hari ini, Kak?
2: Baik, alhamdulillah Kak Ilma.
1: Alhamdulillah Kak Kiko, untuk sore hari ini kita akan membahas terkait dengan peluang bisnis salon ya di era digital. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, memang untuk di tengah perkembangan media sosial dan juga teknologi saat ini, bisnis kecantikan ini khususnya salon begitu ini terus mengalami perubahan dan juga membuka peluang baru gitu ya Kak Kiko ya. Nah ini tapi saya tertarik dengan Kak Kiko ini, bagaimana nah, mungkin Kak Kiko awal mula Kak Kiko ini tertarik membangun bisnis salon di Kota Serang. Seperti apa mungkin Kak Kiko bisa diceritakan?
2: Baik Kak Ilma, terima kasih. Sebenarnya ini agak panjang ya ceritanya.
1: Tapi boleh, yang... boleh.
2: Tapi yang pasti kita suka dulu, tertarik dulu sama dunia kecantikan. Contohnya kayak kalau aku sih awal-awal kayak lebih suka ngewarnain rambut atau perawatan gitu Kak. Nah, terus berjalan seiringnya waktu ini malahan aku basicnya dulu di bank kerjanya Kak.
1: Oke, jauh ya.
2: Jadi okay. Waktu jadi awal pertemuan bisa terjunnya sih karena rata-rata teman itu yang nasabah gitu dari bank itu kan usaha, wirausaha rata-rata dan kebetulan aku punya nasabah juga dulu di bank di bank swasta itu punya salon Kak kebetulan.
1: Oke.
2: Jadi berawal dari nasabah lanjut dia buka kursus gitu, kursus kecantikan. Jadi akhirnya dia oke lah gitu mau ngajarin aku kursus ya, ibaratnya kalau sekarang itu kursus gitu. Kebetulan dia juga ex Rudy juga gitu dan punya beberapa salon di daerah Tangerang. Kebetulan waktu itu aku banknya di daerah sana ya.
1: Oke, berarti memang gimana Kak?
2: Ya jadi setelah itu bisa dan aku resign dari bank.
1: Oke, luar biasa. Berarti memang awalnya sudah suka, kemudian termotivasi gitu ya Kak ya?
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Okay. Ada keinginan.
1: Ada
2: suka
1: keinginan. Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Baik. Nah ini setelah resign, gimana perjalanan jatuh bangunnya mungkin Kak Kiko?
2: Betul Kak Ilma, kayaknya pernah buka usaha juga nih ya.
1: Karena setiap usaha pasti kan ada jatuh bangunnya ya. Aku juga tertarik sama perjalanan Kak Kiko. Mungkin kan setiap usaha tidak langsung berdiri, langsung megah gitu ya Kak. Pasti ada perjalanan yang akhirnya bisa menjadikan Kak Kiko owner F&B seperti sekarang. Ini seperti apa Kak Kiko?
2: Pasti ya Kak Ilma, kayaknya kalau untuk awal merintis jatuh bangun itu pasti gitu. Apalagi di awal-awal buka salon itu pasti siapa ya yang tahu gitu F&B salon. Terus percaya atau enggaknya mungkin dari orang terdekat dulu, Kak. Jadi kayak dari teman-teman terdekat dulu. Jadi waktu itu aku enggak langsung terjun benar-benar buka, resign gitu, enggak. Jadi setiap pulang kerja, kayak home care-an dulu, Kak, gitu di rumah. Dekat dulu dari teman, kayak dulu tuh maraknya di 2018 itu eyelash extension ya, Kak, ya. Jadi dari eyelash dulu waktu itu, jadi setiap pulang kerja habis kejar-kejaran nih sama bis kan dulu, kebetulan di daerah Tangerang ya, Balaraja ya, Kak. Jadi ke Serang itu pakai bis pulang pulang kerja, lanjut apa namanya, elesin customer yang berawal dari temen dulu gitu. Kadang sampai jam 12 malam. Nah, mungkin karena udah settle dan Sabtu Minggu itu kan Bang libur ya, Kak. Jadi Sabtu Minggu itu juga sama, aku pakai kerja juga gitu, salon maksudnya.
1: Oke, berarti memang bertahap begitu ya, Kak, ya.
2: Bertahap, udah pasti bertahap dulu dan gak berani langsung terjun karena takut ya, mungkin dari yang tadinya punya penghasilan settle gitu, maksudnya apa ya, maksudnya punya penghasilan bulanan, terus kalau usaha kan pasti nanti penghasilannya udah gak terhitung gitu, ibaratnya kita sehari juga belum tentu dapet.
1: Oke, baik. Berarti memang harus dipikirkan dengan matang gitu ya. Jadi merintis dulu, nggak langsung tiba-tiba buka salon gitu ya, Kak, ya.
2: Oke. Kepercayaan dari kita kan cari-cari customer dulu ya. Cari
1: testimoni customer, gitu ya, Kak, ya.
2: Review customer seperti apa. Kalau pada saat itu, maaf, bukan jalannya di situ, kayaknya banyak komplain atau apa, dan awal-awal tuh kayak teman-teman tuh kayak support gitu, bagus loh gitu, hasilnya bagus, dan waktu itu kan harganya juga kita cari yang paling murah tapi kualitasnya ya lumayan gitu, ada.
1: Oke, baik. Tapi Kak Kiko, aku lebih mau nanya tentang namanya dulu nih. Kenapa namanya F&B Serang gitu kan? Jadi mungkin bisa disampaikan.
2: Iya, F&B Salon Serang ya.
1: F&B Salon Serang.
2: Ya, jadi Kak Ilma, kalau F&B itu sebenarnya singkatan dari Fresh and Beauty sih. Jadi bukan singkatan nama atau apapun gitu.
1: Nah, ini yang ngasih ide namanya misalnya ada kerabat dekat atau mungkin dari Kak Kiko sendiri nih, Kak? Atau memang keramat gitu? Ditahajudin dulu gitu kan? Atau seperti apa, Kak Kiko?
2: Itu dari aku sendiri aja sih sebenarnya. Aku nggak mau pakai nama sendiri aja gitu. Dari biasanya kan salon itu identik sama nama ownernya ya.
1: Betul, makanya ini kenapa F&B Salon Serang gitu.
2: Iya, F&B itu dari Fresh and Beauty aja sih. Jadi fresh itu segar dan cantik ya, udah pasti itu identik sama cewek aja.
1: Cewek-cewek suka banget gitu ya. Sama fast and beauty. Tapi Kak Kiko, kalau dari segi modal nih, Kak, ini mungkin apa saja sih, Kak, yang paling penting untuk memulai usaha salon selain biaya gitu, Kak? Kalau biaya kan udah pasti ya.
2: Udah pasti, siapin mental, siapin yang pertama kita punya ya kursus dulu ya, keahlian dulu sih, Kak, yang pastinya yang disiapin itu selain barang-barang itu ya, kita udah siap juga buat kursus. Jangan maksudnya ngerjain sendiri apa dari YouTube, karena banyak ilmu yang ya oke, bisa gitu dari sana, tapi sebagai tambahan aja. Tapi yang pasti kita harus punya guru, karena awal mula kita buka itu kan takutnya nggak selamanya mulus, takutnya ada problem atau apapun, kan kita bisa sharing gitu yang lebih tahu. Yang pasti kita udah punya basicnya dulu nih gitu, udah berani, udah punya sertifikat, kan belajar langsung, enggak coba-coba gitu.
1: Berarti memang selain biaya, ini keahlian ini jadi sangat penting juga gitu ya Kak Kiko ya.
2: Harus Kak, soalnya kan kita jasa kecantikan ya, yang pasti yang harus disiapin itu yaitu kita punya keahliannya dulu.
1: Oke, tapi kalau saat ini sudah berapa tahun berdiri Kak untuk F&B Salon Serang sendiri?
2: Dari 2018 ya Kak Ilma.
1: Sekitar 8 tahunan ya? Wow, luar biasa sekali. Nah, dari 8 tahun, mungkin di awal, di tahun-tahun awal ini mungkin bisa sharing dong Kak Kiko, awalnya mungkin dalam sebulan atau dalam sehari ada berapa pelanggan, terus akhirnya sekarang udah berapa pelanggan, atau awalnya dari berapa pegawai, sekarang ada berapa pegawai, mungkin bisa sharing juga dong Kak Kiko.
2: Iya, waktu pas awal-awal apa ini penghasilan ya? Apa gimana? Apa
1: dari customer? dari segi mungkin customernya di awal tahun berdiri gitu ya, ini mungkin cuma ada 1-2 gitu ya, tapi akhirnya sekarang alhamdulillah udah sampai puluhan customer mungkin yang datang dalam setiap harinya, seperti apa Kak Kiko?
2: Alhamdulillah kayak mungkin waktu pas dulu awal-awal kan cuman kerabat aja ya. Untuk penghasilan apalagi waktu pas awal buka dan setelah aku resign itu sehari 200 ribu juga kayaknya agak susah gitu waktu pas awal-awal. Karena lingkupnya cuman kerabat aja gitu yang kenal aku gitu. Tapi berjalan seiring berjalannya waktu alhamdulillah sekarang customernya itu udah kemana-mana. Jadi udah ada yang dari Cilegon, ada yang dari Rangkas, ada yang dari Tangerang.
1: Wow, keren banget. Berarti F&B Salon Serang ini punya ciri khas gak sih Kak?
2: Iya, ada di rambut kita.
1: Oke, berarti memang fokusnya ke rambut gitu ya Kak ya?
2: Sebenarnya semua treatment kita ada, cuman lebih banyaknya di rambut.
1: Oke, okay. Ini kan dengan perkembangan zaman ya Kak ya, ini banyak salon yang juga bermunculan di media sosial. Nah, ini mungkin bagaimana cara F&B Salon Serang sendiri untuk bisa membangun ciri khas agar tetap dilirik pelanggan atau pelanggan tetap setia gitu Kak Kiko?
2: Ya, ada sebenarnya Kak. Yang pertama kita mempertahankan kualitas dengan harga yang bisa bersaing itu. Ya, jadi mungkin kalau kita bisa jaga kualitas, nerima komplainan dengan baik gitu, itu bisa salah satu nge-treat, salah satu treat customer gitu, supaya bisa balik lagi sama kita. Jadi kita bisa nerima komplain-komplain atau problem atau ada yang kurang. Ibaratnya kan gak semua, contohnya pijit gitu Kak Kerimbat, gak semuanya orang ngerasa pijitannya itu sama gitu, ada yang kurang kencang atau apapun kan gitu. Nah, kita bisa Kak gimana untuk treatment hari ini?
1: Oke. Nah, ini tadi terkait dengan menghadapi komplainan dari customer gitu ya Kak. Mungkin kan setiap hari menghadapi pelanggan dengan karakter dan juga permintaan yang berbeda-beda gitu ya Kak Kiko. Nah, ini cara menghadapinya seperti apa mungkin? Apakah memang setiap hari ada semacam olahraga tarik nafas untuk lebih sabar atau seperti apa mungkin Kak Kiko?
2: Iya, jadi kalau untuk awal-awal ya Kak, awal-awal mungkin ada komplainan itu takut ya. Jadi kayak aduh gimana nih. Nah, itu pentingnya kenapa kita punya guru atau punya yang lebih paham gitu kan, kita bisa sharing. Awal-awal pasti deg-degan, takut, aduh gimana nih, takut kecewa sama hasilnya. Tapi sekarang-sekarang kita gini Kak, kalau misalkan ada komplainan itu, udah pasti kita suruh balik lagi. Contohnya smoothing gitu. Banyak orang yang apa ya, kecewa ya kalau misalkan hasilnya nggak sesuai dengan keinginan. Ibaratnya kalau smoothing itu kan pelurusan rambut. Jadi rambut yang ikal itu bisa lurus maksimal gitu. Kalau misalkan dalam 3 hari rambutnya kok tetap sama ya, balik lagi gitu ke ikal, berarti kan ada yang salah gitu, dari siapa, dari kitanya, dari salonnya. Nah, itu banyak orang yang angkat tangan nggak mau nerima gitu. Kalau kita setelah 3 hari keramas Kalau misalkan kondisinya balik lagi, itu garansi pokoknya. Balik lagi.
1: Oke,
2: Balik lagi ke salon, kita treatment ulang sampai hasilnya lurus.
1: Oke, baik. Berarti memang ada garansi ya, Kak, ya? Oke. Tapi Kak Kiko, kalau tren kecantikan dari sosial media, mungkinnya dari TikTok ataupun Instagram ini ikut mempengaruhi permintaan pelanggan di salon nggak sih, Kak Kiko?
2: Ngaruh banget ya, Ma.
1: Ngaruh ya?
2: Sekarang, iya,
1: Oke.
2: sekarang rata-rata usaha besar gitu tahu itu dari sosial media, pengaruh penting bagi aku.
1: Oke, baik. Berarti sangat mempengaruhi ya. Nah, ini kalau Kak Kiko sendiri melihat perkembangan bisnis salon di era digital saat ini seperti apa, Kak Kiko?
2: Kalau menurut aku sih ini ya oke banget ya. Kalau udah berjalan kayak gini sih enak. Mungkin apa ya? Kalau aku yang terjun di bidangnya dan suka sama bidangnya, jadi aku merasa menggiurkan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Berarti menarik pelanggan gitu ya, Kak ya?
2: Ya.
1: Kalau platform digital, Kak, ini apa mungkin yang paling efektif digunakan untuk promosi bisnis salon F&B Salon Serang, Kak Kiko?
2: Aku ada dua sih, Kak. Ada Instagram sama TikTok. Tapi nggak berkemungkinan juga kayak review dari para customer itu nomor satu, Ma.
1: Oke. Berarti memang untuk dua sosial media itu juga cukup penting ya, Kak, ya, untuk bisa meningkatkan pelanggan gitu, Kak Kiko.
2: Iya.
1: Ada.
2: Sekarang lebih banyak orang tahu dari media sosial.
1: Dari
2: Kalau
1: media
2: dari
1: sosial.
2: mulut itu lama nyampe.
1: Lama ya. Nah, ini ada strategi tersendiri nggak sih, Kak Kiko? Misal sehari itu harus posting 2 kali atau 3 kali atau sekali atau seperti apa, Kak Kiko?
2: Iya, kalau untuk posting itu minimal itu 3 hari sekali aku ada.
1: Oke.
2: Tapi kalau untuk story itu setiap hari, Kak.
1: Oke. Berarti kalau untuk story ini tiap hari gitu ya. Nah, kalau dari segi promosinya misal ada diskon atau seperti apa Kak Kiko untuk bisa menarik pelanggan baru mungkin ya ini seperti apa?
2: Nah, itu. Kalau untuk promosi tadi kita masih lanjut nih. Kalau untuk posting itu kita sehari sekali udah pasti. Nah, cuman kalau untuk yang aku bilang seminggu itu kadang bisa sekali atau 2 kali, 3 hari sekali gitu. Itu tadi tuh yang promosi berbayar gitu, Kak. Dari
1: Oke.
2: Iya, dari sosial media, dari Instagram atau TikTok gitu. Ibaratnya sekarang di booster ya. Iklan, iklan, iklan. Nah, terus kitanya juga mengadakan promo-promo, Kak. Banyak banget promonya setiap bulan itu beda-beda.
1: Oke.
2: Ya, paketan, paketan treatment gitu. Catok itu yang normalnya 75.000 itu kadang kita diskon 50.000.
1: Oh wow. Cukup sekitar 25% ya Kak Kiko ya untuk promo-promonya ya berarti ya.
2: Ya, hampir segitu. Kadang ada yang sampai 50%, Kak,
1: Wow.
2: kalau lagi ini bentar.
1: Apa dari sini saya mampir lah ya. Kayaknya
2: ditunggu ya.
1: biasa kalau perempuan nih tergiur banget sama diskon-diskon ya Kak Kiko ya.
2: Iya, pasti. Jadi
1: Oke.
2: kalau nggak ada diskon berasa banget salon biasanya kurang ramai dari biasanya
1: Oke,
2: gitu.
1: tapi kalau ada diskon ramai banget gitu ya. Oke, Kak Kiko tadi kan disampaikan oleh Kak Kiko ini membangun usahanya dari tahun 2018 ya Kak ya mulai berdirinya. Ini sejauh ini Kak Kiko tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan salon di tengah persaingan digital mungkin ya yang seperti sekarang ini kita tahu sangat pesat gitu ya. Ini seperti apa tantangan utamanya Kak Kiko?
2: Tantangan utamanya bersaing di harga ya, Kak.
1: Oke.
2: Di harga dan produk-produk yang sekarang semakin ini apa semakin mahal.
1: Oke.
2: Ya.
1: Jadi
2: karena ya Kak Ilma karena berasa banget dari kualitas itu ibaratnya produk smoothing ya, Kak. Kalau misalkan kita pakainya kita turunin apa ya kualitasnya beda produk gitu. Nah itu dari aromanya nyengat gitu, hasilnya nggak maksimal, lurusnya
1: Oke.
2: lurus kayak apa ya Kayak jigrek gitu loh kan, gitu. Karena kalau kita nurunin kualitas di produk sebenarnya udah berasa banget gitu. Pasti banyak orang komplainan juga, banyak orang komplain. Nah, itu bersaing dan tantangannya ada di situ. Sekarang kita pakai kualitas yang bagus, tapi harganya merakyat gitu.
1: Nah, ini sebenarnya dilema mungkin ya, Kak ya.
2: Jadi kalau untuk bersaing di misalkan salon-salon lain, atau kan udah banyak sekarang yang buka salon-salon di luar sana, tapi ya itu kita sebenarnya bersaingnya bukan di daerah situ, kita mempertahankan kualitas dan sudah berjalan itu kan udah kalau sekarang udah berjalan itu kan udah punya customer gitu, customer apa ya yang udah balik lagi ke sini, gitu, udah ada, alhamdulillah. Nah, jadi gimana nih cara mempertahankannya gitu.
1: Baik. Wah, ini sih sebagai semua, mungkin semua pendengar yang saat ini ada di posisi itu juga pasti di dilema gitu ya. Di sisi lain ingin mempertahankan harga, tapi di sisi lain segala hal ataupun bahan baku juga ini juga cukup mahal sekarang ya, Kak Kiko ya. Tapi ya, Kak Kiko, kalau layanan salon sendiri yang saat ini paling diminati masyarakat apa sih, Kak?
2: Kebetulan di salon aku ya, di FMB salon ini, warna ya Kak yang paling banyaknya.
1: Paling
2: rame.
1: Nah, ini berarti bisa home care gitu nggak sih, Kak Kiko?
2: Iya, kayak mah kebetulan ini aku baru kayaknya kurang lebih 1 tahun deh ngejalanin, baru banget ada home care.
1: Berarti ini salah satu inovasinya mungkin ya, Kak Kiko, dari 2018 baru 1 tahun kebelakang ini ada home care-nya gitu ya, Kak ya?
2: Iya, untuk memberanikan diri ada home care-nya itu baru-baru sekarang, karena aku tuh prinsipnya tadinya mau walaupun aku punya karyawan gitu ya, Kak, tetap aku ada di salon gitu. Jadi yang tahu, yang orang tahu itu pasti ada akunya gitu, yang bisa. Jadi untuk menjaga kayak mereka tuh bakalan aman untuk proses apapun gitu. Misalkan ada smoothing atau warna, nggak usah, insya Allah jangan sampai gagal karena ada akunya. Jadi customer taunya ada aku gitu.
1: Tapi akhirnya memutuskan untuk ada home care ini apa pertimbangannya, Kak Kiko?
2: Ada home care itu karena sekarang, jadi setelah kan 2018 waktu itu aku belum menikah ya, Kak ya. Nah, sekarang kan udah jadi generasinya udah banyak yang ibu-ibu nih gitu, ada ibu hamil, menyusui gitu, yang susah banget buat ke salon gitu. Iya, karena punya anak kecil atau lagi hamil atau emang lagi nggak bisa keluar. Nah, itu kayaknya adain dong home care, kayaknya udah banyak banget yang minta home care gitu. Jadi karena ada permintaan, deh coba inisiatif, coba cari apa namanya, kayak peralatan, bisa misalkan bisa kerimbat di rumah kan, nggak mungkin nanti pas nyuci di kamar mandi, Kak, gitu. Jadi coba nih itu kita cari kayak wasbak portable gitu, semuanya serba diadain gitu dari kita. Jadi si pelanggan pun yang di rumah tetap nyaman.
1: Berarti memang sudah lengkap juga dari F&B Salon Serangnya gitu ya, Kak ya?
2: Iya, betul, Kak.
1: Untuk Kak Kiko yang sudah hampir 8 tahunan gitu ya, Kak ya, menjalankan F&B Salon Serang, ini mungkin bisa sharing, Kak, tip and trick gitu ya untuk pendengar yang mungkin juga ingin memulai bisnis salon dari rumah, mungkin langkah apa yang harus dipersiapkan gitu, Kak?
2: Baik, kayak makanya butuhnya kursus dulu yang dari awal aku ceritain itu ya, Kak ya. Jadi kebetulan F&B juga aku buka kursus kok gitu. Jadi kalau misalkan, ada yang tertarik nih di dunia kecantikan, siapin dulu nih yang pasti tadi biaya, karena biaya kursus juga nggak murah gitu. Jadinya udah mulai searching dari Google juga kan, sekarang sebenarnya banyak ya, kayak atau apa, proses apa gitu. Nah, cuman kan bedanya kita nggak bisa bertanya kalau ada yang nggak detail kan, nggak semua itu detail gitu ya. Nah, kursus itu kita kan bisa nanya gitu, nanya sampai kapanpun walaupun kursus itu udah selesai.
1: Oke. Mungkin Kak Kiko juga bisa sharing kepada pendengar mungkin yang mau kursus gitu. Ini bisa menghubungi nomor WhatsApp ataupun Instagram FNB Salon Serang ke akun apa gitu.
2: Iya, baik. Kalau untuk mau treatment atau mau kursus bisa ke IG kita di @FNB Salon Serang, Fanta Nano Bravo. FNB Salon.
1: Oke. Kalau nomor WhatsApp-nya mungkin Kak Kiko?
2: Di 0822 1622 0571.
1: Oke. Untuk treatment ataupun untuk kursus ini sama untuk akun dan nomor WhatsApp-nya Kak Kiko?
2: Iya, semua di situ.
1: Oke, okay, baik. Baik, untuk pendengar yang mungkin juga tertarik gitu ya untuk kursus gitu ya Kak ya, ini bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0822-1622-0571 ya Kak Kiko ya. Nah ini, oke, untuk Instagramnya juga bisa di @fnbsalonserang gitu ya Kak ya. Oke, okay. Kak Kiko mungkin terakhir Kak, pesan ataupun mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Pro 1 Banten yang saat ini sedang mendengarkan dan juga mungkin tertarik nih untuk memulai usaha salon kecantikan gitu, seperti apa Kak Kiko?
2: Iya, kalau jangan takut untuk memulai usaha. Jadi kalau misalkan ada keinginan, ada cita-cita, langsung di ini ya, apa namanya, dilaksanakan, cari tempat kursus yang bisa dipercaya, terus mulai ngumpulin-ngumpulin ide kreativitas kayak promosi gitu, terus bikin-bikin banner, pokoknya jangan takut untuk memulai sih Kak.
1: Oke, jangan takut untuk memulai ya. Untuk semua pendengar RRI Pro 1 Banten, jangan takut untuk memulai. Terima kasih banyak Kak Kiko sudah bergabung ya Kak ya, bersama kami sharing-sharing terkait dengan usaha bisnis salon kecantikan. Mungkin nanti kapan-kapan mampir kali ya saya ya.
2: Kan kemarin juga ada ownernya ya, siapa temennya Kak Ilma, udah ada loh datang ke salon.
1: Oke, okay. Wah ini jangan sampai kalah nih saya nih. Oke, okay. Kak Kiko terima kasih banyak ya Kak ya, sudah bergabung sharing-sharing bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya Kak Kiko ya.
2: Boleh, makasih okay. Banyak Kak Ilma juga, sehat selalu Kak Ilma.
1: Amin, sehat-sehat juga Kak Kiko, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Kak Kiko. Oke, pendengar, demikian untuk UMKM Bicara. Kita sudah bahas terkait dengan peluang bisnis salon di era digital. Kita sudah berbincang bersama Kiko Ayuki yang juga merupakan owner FNB Salon Serang, pendengar. Dan tetaplah bersama kami, pendengar, untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Sore Ini.
0: Banten Sore Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Dinas Pendidikan Kota Serang siapkan pengawasan SPMB 2026. Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Kabupaten Pandeglang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang resmi memasukkan sektor pertanian ke dalam cakupan sensus ekonomi 2026 guna menghasilkan struktur produk domestik regional bruto yang lebih akurat. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
1: Seluruh Pandeglang kita lakukan pendataan door-to-door.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang memperluas cakupan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 dengan memasukkan sektor pertanian ke dalam objek pencacahan. Langkah ini merupakan perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya guna melengkapi struktur produk domestik regional bruto atau PDRB daerah secara menyeluruh. Seluruh aktivitas ekonomi mulai dari industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hingga jasa pendidikan dan kesehatan masuk dalam radar pendataan petugas. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyebutkan, perluasan cakupan ini bertujuan untuk mengetahui prospek ekonomi ke depan secara lebih fakto. Faktor-faktor jasa pemerintah seperti sekolah dan fasilitas kesehatan juga disebutnya, kini turut dipotret guna mendapatkan data ekonomi yang lebih preventif.
1: Seluruh Pandeglang kita lakukan pendataan door-to-door. Nah, di sini kita lakukan pendataan pertama adalah pendataan ekonomi, ya, usaha yang mereka mungkin lakukan, dan juga mereka melakukan pendataan data sosial ekonomi rumah tangga yang nanti akan terhubung dengan detesen.
2: Ahmad menjelaskan Kabupaten Pandeglang memiliki karakteristik ekonomi yang unik karena didominasi oleh pelaku usaha mikro dan sektor pertanian. Minimnya industri manufaktur besar dibandingkan wilayah Tangerang Raya membuat BPS Pandeglang lebih fokus pada edukasi kepada pedagang pasar dan pengusaha lokal. Adapun pelaksanaan pendataan door-to-door ke seluruh rumah tangga dan bangunan usaha dikatakan Ahmad akan dimulai secara serentak pada 15 Juni 2026. Petugas akan melakukan penyisiran ke setiap keluarga guna memastikan tidak ada unit usaha termasuk usaha rumah tangga atau online yang terlewat dari pencacahan. BPS menghimbau masyarakat untuk tidak sungkan menerima petugas dan memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kejujuran responden menjadi kunci utama agar kegembaraan kekuatan ekonomi Pandeglang tidak meleset dari kenyataan yang ada. Keberhasilan sensus ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pencerencetaan pembangunan wilayah paling ujung barat Pulau Jawa ini. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Permintaan hewan kurban di Pandeglang menjelang Idul Adha 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya Lela Rahma melaporkan.
3: Permintaan hewan kurban di Pandeglang menjelang Idul Adha 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh peternak sapi jawara Pandeglang, Muhammad Ari Praganta, yang menyebut minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi meski kondisi ekonomi belum stabil. Ari mengatakan peningkatan permintaan mulai terlihat sejak awal Mei 2026. Penjualan sapi di tempat usahanya sudah mencapai sekitar 90% dari stok yang tersedia. Menurutnya masih ada kemungkinan penjualan bertambah dalam 2 pekan menjelang Idul Adha.
4: Kalau persentase sudah 90% per hari ini dipesan oleh pelanggan kita. Tapi jangan khawatir, masih ada 2 minggu lagi kita bisa datangkan lagi.
3: Ia menjelaskan jenis sapi yang paling banyak diminati masyarakat di wilayah Pandeglang dan Serang adalah sapi Bali dan Madura. Sementara untuk konsumen dari Jabodetabek hingga Jawa Barat lebih banyak memilih sapi jenis Limousin dan Simmental. Harga sapi kurban tahun ini juga mengalami kenaikan. Ari menyebut harga termurah untuk sapi kurban di kandangnya dimulai dari Rp19 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi biaya pakan dan transportasi yang meningkat dibanding tahun lalu.
4: Tahun ini kita mulai dari 19 jutaan dengan berat mungkin 250-an karena memang di tahun ini banyak kenaikan, ya, ada kenaikan mungkin dari si pakan, transportasi.
3: Selain melayani pembeli di wilayah Banten, peternakan sapi jawara juga menerima pemesanan dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Ari mengatakan pengiriman dilakukan menggunakan truk khusus ternak dengan kapasitas hingga 12 ekor sapi. Lebih lanjut, Ari menyampaikan tingginya minat masyarakat menjadi peluang bagi peternak lokal untuk terus berkembang. Ia optimis penjualan hewan kurban tahun ini tetap

0: berjalan baik hingga mendekati hari pelaksanaan Idul Adha. Dari Pandeglang, Lela Rahma melaporkan.
1: Bupati Tangerang Muhammad Maisel Rashid menghadiri peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang digelar di Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri pada Senin 11 April 2026. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maisel Rashid menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung penuh dan siap mensukseskan program Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu instrumen dalam pembentukan karakter dan kepribadian generasi penerus bangsa sejak dini. Pihaknya berharap dengan adanya buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi tersebut dapat membantu para tenaga pendidik di jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam memberikan arah dan metode mengajar yang lebih jelas terhadap penanaman nilai-nilai kejujuran, bersih, dan anti korupsi kepada para anak didiknya. Dinas Pendidikan Kota Serang memperketat pengawasan SPMB 2026 tingkat SMP guna mencegah praktik titipan dan dugaan transaksi penerimaan siswa baru. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
2: Tentang mekanisme rekrutmen atau SPMB ini dengan baik, ya kan? Jika ada sesuatu bisa dilaporkan dan kita akan membuat pengaduan nanti.
3: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 tingkat SMP di Kota Serang mulai diawasi lebih ketat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik titipan hingga dugaan transaksi dalam proses penerimaan siswa baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri mengatakan, seluruh sekolah diminta menjalankan proses penerimaan sesuai aturan dan kuota jalur yang telah ditetapkan. Tahun ini penerimaan siswa dibagi dalam 4 jalur, yakni domisili sebesar 50%, afirmasi 20%, prestasi 25%, dan mutasi 5%. Dengan daya tampung, SMP Negeri di Kota Serang mencapai sekitar 7.050 siswa. Pembagian rombongan belajar juga telah disepakati bersama dan diketahui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP. Menurut Ahmad Nuri, jalur prestasi selama ini kerap dianggap rawan praktik titipan. Namun kondisi ini dinilai mulai berkurang karena pemerataan kualitas sekolah negeri di sejumlah kecamatan di Kota Serang.
2: Ya, kita memantau dan memberikan sanksi kepada sekolah karena pengendalian dan supervisi serta pengawasan total juga melekat gitu artinya. Jangan sampai itu terjadi dan kita kawal dengan melibatkan tim teknis administrasi dari kita untuk memantau SPMB di satuan pendidikan terutama di jenjang SMP ini. Gitu ya, jangan sampai misalkan ada indikasi yang main-main kita berikan teguran. Jika memang terjadi apa namanya upaya manipulatif itu, kita akan berikan sanksi lah karena kita sudah clear-clearan untuk mendorong SPMB ini clear, clean.
3: Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, Dinas Pendidikan akan menurunkan tim teknis dan administrasi ke setiap sekolah. Pengawasan juga melibatkan masyarakat, DPRD, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, hingga pemerhati pendidikan. Tahapan SPMB diawali dengan sosialisasi sejak 1 April. Pendaftaran dibuka 29 Juni sampai 2 Juli dengan pengumuman hasil seleksi 6 Juli. Dan tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli 2026. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Balai Besar POM di Serang memperketat pengawasan penyalahgunaan obat tertentu melalui aksi nasional selama Mei 2026. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang mengintensifkan pengawasan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu pada Senin 11 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka aksi nasional penanggulangan obat-obatan tertentu yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah di Indonesia. Pengawasan difokuskan pada peredaran obat legal maupun ilegal yang disalahgunakan penggunaannya. Penyalahgunaan obat tersebut dinilai semakin marak terutama di kalangan anak muda. Kepala Balai Besar POM di Serang, Fauzi Ferdiansyah mengatakan, obat-obatan tertentu merupakan obat yang sebenarnya dapat digunakan secara legal, namun disalahgunakan oleh masyarakat sehat tanpa indikasi medis. Ia menyebut beberapa jenis obat yang sering disalahgunakan diantaranya dexamethasone dan Heximer. Obat-obatan itu didapatkan baik dari sarana ilegal maupun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan obat tersebut kini diperketat.
5: Jadi di bulan Mei ini sebenarnya kita sedang secara nasional sedang melaksanakan aksi nasional untuk penanggulangan obat-obat tertentu. Nah, ini di semua daerah juga dilaksanakan serentak, gitu ya. Obat-obat tertentu itu apa? Jadi obat-obat tertentu itu adalah obat-obat yang bisa jadi dia legal, bisa jadi dia ilegal, tapi disalahgunakan dalam proses penggunaannya.
4: Ia menjelaskan, penyalahgunaan obat banyak dilakukan oleh orang sehat yang ingin meningkatkan semangat belajar atau bekerja. Menurutnya, penggunaan obat tanpa diagnosis dan aturan dosis yang tepat sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Efek samping dari konsumsi obat secara sembarangan dapat merusak organ tubuh, seperti ginjal dan hati. Bepom Serang juga mengimbau masyarakat agar membeli obat hanya di sarana pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang legal. Masyarakat diminta tidak membeli obat di warung biasa maupun tempat yang tidak memiliki izin resmi. Selain itu, penggunaan obat harus sesuai dengan diagnosis dan dosis yang tepat. Fauzi menegaskan, seluruh obat memiliki efek samping, sehingga penggunaan yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan pengguna. Dari Serang, Fitriaulia melaporkan.
1: Dishub Kota Cilegon mulai berlakukan pembatasan jam operasional truk tambang di Jalan Lingkar Selatan. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
6: Operasi dulu lah, jam sibuk lah, dan dari Pak Ketua Pak Yubanya juga, dari pengusahanya juga mendukung gitu.
7: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon mulai memperlakukan pembatasan jam operasional truk pengangkut hasil tambang di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Pembatasan jam operasional mulai dilakukan pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 08.00 waktu Indonesia Barat pada pagi hari, dan pukul 16.00 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada sore hari. Pembatasan jam operasional truk hasil tambang itu dilakukan Dinas Perhubungan bersama dengan Satpol PP Kota Cilegon di sepanjang Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Kepala Dishub Kota Cilegon Heri Suheri mengatakan, pembatasan jam operasional truk tambang diberlakukan agar tidak mengganggu pengendara lain di jam sibuk seperti pagi hari saat jam berangkat kerja dan sore hari saat jam pulang kerja.
6: Hari ini mulai nih. Baru tadi pagi ini kita jalankan. Jadi hari Rabu kita ketemu ya Pak Wali Kota dan Pak Yuban. Hari Kamis cuma sosialisasi dari kita dan dari pemiluan juga, malam panggung, selebaran, hari ini kita mulai sambil kita evaluasi.
7: Melalui pembatasan jam operasional itu, lanjut Heri, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta meminimalisir terjadinya kecelakaan di JLS. Dengan demikian, maka pihaknya akan menempatkan petugas Satpol PP dan Dishub Kota Cilegon untuk mencegah kendaraan truk tambang yang memaksa masuk JLS di jam operasional yang telah ditentukan tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Kita akhiri berita sore kali ini dari berita olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil meraih medali perunggu nomor speed Minggu 10 Mei 2026. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sekian warta berita saat ini. Semua sektor bisnis masuk dalam cakupan sensus ekonomi 2026. Dinas Pendidikan Kota Serang siapkan pengawasan SPMB 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 90.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten yang saat ini sedang dalam perjalanan setelah seharian penuh ya, berkutat dengan pekerjaan yang tiada habisnya. Tetap semangat ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya pendengar ya. Kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi ini seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui untuk sore hari ini. Karena biasanya di jam-jam segini sudah mulai padat begitu ya, karena memang sudah mulai banyak nih yang pulang gitu ya dari rutinitas kerjanya mungkin gitu ya. Jadi boleh di-share untuk Anda, informasinya sangat berguna untuk pendengar lainnya ya. Kalau dari kantor RRI Banten memang di sekitar jalan Ciracas gitu ya, ini memang sudah mulai ramai lancar begitu. Nah, ini kalau di tempat Anda berada atau di jalan-jalan yang Anda lalui seperti apa, boleh di-share ya di 08111450949.
1: Nyanyi langsung bareng Bernadia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax, dilansir dari chernbreakhoax.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh, gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat sore pergiar RRI Pro 1 Banten. Dari kantor RRI Banten, cuacanya cukup berawan ya. Nah ini seperti apa mungkin di tempat Anda berada pendengar, apakah juga sama berawan atau bahkan sudah hujan gitu ya. Karena memang untuk prediksi BMKG sendiri memasuki siang hingga sore hari pendengar, ini ada intensitas hujan ya yang diprediksi meningkat di sejumlah wilayah. Ada potensi hujan sedang juga yang berpotensi mengguyur Mandalawangi gitu ya, kemudian juga Muncang, Bojongmanik, Rangkas Bitung ya, Warung Gunung, Cirinten dan juga Padarincang palingan, ini berpotensi terjadi gitu ya. Nah kemudian juga hujan ringan diperkirakan juga terjadi di wilayah Pandeglang Lebak, Kabupaten Serang, kemudian juga Tangerang Raya berpotensi hujan ringan begitu ya. Kemudian untuk malam hari sendiri pendengar, untuk kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan. Sementara untuk dini hari sendiri, hujan ringan juga masih berpotensi terjadi di wilayah Cilegon, Bojonegara, Tirtayasa, Tanara, dan Mekarbaru begitu ya. Ini untuk Anda mungkin juga harus lebih waspada yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan dan hujan, hati-hati di jalan pendengar. Biasanya kalau hujan, jalanan licin dan ini juga cukup berbahaya gitu ya. Anda, kami ajak juga untuk berbagi informasi pendengar, seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada gitu ya. Ditunggu pendengar di nomor WhatsApp kami ya, di 08111450949.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

0: sekitar.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Peningkatan permintaan hewan kurban di Pandeglang menjelang Idul Adha 2026 mengalami peningkatan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh peternak sapi jawara Pandeglang, Muhammad Ari Praganta, pendengar, yang menyebut minat masyarakat untuk berkurban ini tetap tinggi meskipun kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil, begitu pendengar. Dan Ari juga mengatakan peningkatan permintaan mulai terlihat ya sejak awal Mei 2026, di mana penjualan sapi di tempat usahanya sudah mencapai sekitar 90% dari stok yang tersedia, begitu pendengar. Dan menurutnya masih ada kemungkinan penjualan bertambah dalam 2 pekan menjelang Idul Adha, di mana dijelaskan juga bahwa jenis sapi yang paling banyak ya diminati masyarakat di wilayah Pandeglang dan juga Serang ini adalah sapi Bali dan juga Madura, pendengar. Sementara untuk konsumen dari Jabodetabek hingga Jawa Barat lebih banyak memilih sapi jenis Limousin ya dan juga Simmental, pendengar. Harga sapi kurban sendiri tahun ini juga mengalami kenaikan, di mana harga termurah untuk sapi kurban di kandang Ari ini dimulai dari Rp19 juta. Dan kenaikan tersebut dipengaruhi biaya pakan dan juga transportasi, pendengar, yang meningkat ya dibanding tahun lalu. Selain melayani pembeli di wilayah Banten, peternakan sapi jawara ini juga menerima pemesanan ya dari berbagai daerah di Pulau Jawa, pendengar. Ari juga mengatakan pengiriman dilakukan menggunakan truk khusus ternak dengan kapasitas hingga 12 ekor sapi ya. Dan Ari juga menyampaikan tingginya minat masyarakat menjadi peluang bagi peternak lokal untuk terus berkembang, di mana ia juga optimistis penjualan hewan kurban tahun ini tetap berjalan baik ya hingga mendekati hari pelaksanaan Idul Adha. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id. Kemudian juga kami informasikan pendengar untuk azan maghrib ya di wilayah kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.49 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan ingin juga melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, mungkin bisa menepi sejenak ya ke masjid-masjid terdekat yang juga saat ini ada di rumahnya gitu ya, mulai bisa bersiap-siap mulai dari sekarang ya pendengar ya. Sekali lagi diinformasikan untuk azan maghrib di wilayah kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Nanti juga kami akan jeda sejenak ya untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib, pendengar. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya pendengar ya untuk Anda yang menjalankan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan yang pendengar ya. Dan juga selamat sore kembali hadir untuk Anda Banten Sore. Kami hadirkan juga satu informasi pendengar untuk Anda, di mana pemerintah Kota Serang ini akan menutup ruas jalan frontage Unyur Kali Gandu ya, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Jadi penutupan ini dilakukan seiring dimulainya pembangunan flyover rel kereta api Unyur pendengar. Dan penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran proses konstruksi sekaligus juga menjaga keselamatan pengguna jalan begitu ya. Di mana Wali Kota Serang Budi Rustandi ini juga meminta masyarakat untuk tidak memaksakan diri untuk melintasi area proyek selama proses pembangunan berlangsung. Karena menurutnya pembangunan flyover ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan sistem transportasi yang lebih lancar dan juga mengurangi kemacetan di masa mendatang begitu ya. Dan Pemkot Serang juga mengarahkan masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif selama penutupan berlangsung pendengar, di mana pengendara diminta mengalihkan perjalanan melalui rute BIP, TBL ataupun Taman Banten Lestari via perumahan Taman Mutiara Indah maupun jalur alternatif lainnya yang memang ini sudah disiapkan begitu ya. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Serang juga akan menyiagakan petugas selama 24 jam pendengar di sejumlah titik rawan kepadatan lalu lintas ya. Dan pengawasan juga dilakukan untuk memastikan arus kendaraan tetap berjalan lancar di sekitar jalur pengalihan pendengar. Budi juga mengimbau kepada warga Kota Serang agar berangkat lebih awal begitu untuk menghindari penumpukan kendaraan terutama di area terowongan dan juga titik temu jalur alternatif begitu pendengar, di mana masyarakat juga diminta untuk membantu menyebarluaskan informasi penutupan jalan kepada tamu maupun kerabat yang hendak berkunjung ke wilayah terdampak begitu ya pendengar ya. Di mana proyek sepanjang 280 sampai dengan 400 meter ini dengan lebar 9 meter didanai oleh APBD Provinsi Banten senilai 23 sampai dengan 25 miliar rupiah pendengar. Dan juga ditargetkan rampung ya dalam waktu sekitar 5 bulan, di mana proyek ini juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang ya untuk mengurangi kepadatan serta meningkatkan keselamatan di kawasan perlintasan sebidang Unyur Kali Gandu pendengar. Selain mengurangi kemacetan, flyover ini juga diharapkan dapat memperlancar akses transportasi hasil pertanian dari wilayah Kasemen menuju pusat Kota Serang pendengar dengan akses yang lebih lancar ya, dan juga distribusi hasil pertanian ini diperkirakan akan menjadi lebih cepat dan efisien. Dan mudah-mudahan bisa cepat tuntas gitu ya pendengar ya untuk pengerjaannya, karena memang 5 bulan ini bukan waktu yang sebentar. Jadi Anda yang mungkin melintasi daerah-daerah terdampak tadi yang sudah disebutkan, ini bisa mengambil jalan alternatif begitu ya, dan juga berangkatnya lebih pagi lagi begitu pendengar. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

tenang, Ashanti ya. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 sore lebih 39 menit pendengar. Dan kembali kami ingatkan pendengar untuk Anda bahwa siaran kami bisa Anda dengarkan juga melalui streaming ya. Ini bisa di website rri.co.id atau bisa juga di download ya di App Store maupun Play Store. Ini ada RRI Digital, ini bisa di download. Jadi ketika sudah di download Anda bisa search untuk radio dan bisa dicari untuk RRI Programa 1 Banten Penyiar. Anda bisa menemukan beragam informasi menarik juga di sana ya. Dan siarannya juga bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada secara gratis. Jadi tidak perlu bingung untuk ketinggalan berita gitu ya. Karena ada RRI Digital dan juga rri.co.id yang siap memberikan Anda informasi yang kredibel, tentunya up to date juga pendengar. Sekali lagi, siarannya juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download pendengar di App Store maupun Play Store.

Waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita. Ini akan disiarkan secara langsung bergiar oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta ya. Dan setelahnya pergiar Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam tentunya, dengan beragam informasi dan juga musik terbaik juga yang sudah kami siapkan untuk Anda pergiar. Jadi pastikan ya Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, Banten Malam ini pendengar.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

0: presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
2: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10 ribu ya?
3: 10 ribu kami.
2: Tahun ini 10 ribu ya?
3: Ya.
2: Jadi 10 ribu untuk tahun 2026 ya, 10 ribu rumah yang mau dibedah ya.
3: Ya.
2: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10 ribu, Gus Ipul, kami setujui dan kami dukung 10 ribu.
1: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
5: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
7: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
5: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil.

0: bangunan.
1: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
0: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
1: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
2: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
1: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
4: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
5: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
4: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
5: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
6: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
5: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
8: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
9: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari kami itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
10: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
9: Ditunggu.
8: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah, PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
12: Walaupun sudah berjalan cukup lama, kita pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
11: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Skuad Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Putun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami saat ini di Banten Malam. Setelah tepat di pukul 19 sampai dengan 19.30 tadi, kita bersama-sama menyimak warta berita pendengar ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Saat ini Anda kembali di Banten Malam, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan untuk malam ini kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk Anda. Ini dengan tema kata yang menyembuhkan pendengar, dan akan disampaikan oleh Sasi Kandarni pendengar. Sesaat lagi pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Malam ini.

Swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, kapanpun dan dimanapun berada. Om Wiginam Astu Namo Sidam. Semoga tidak ada halangan dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Om Anobadrah Pretawayantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada saat ini, mohon izin Titiang Ikut Wisante selaku penyuluh agama Hindu ASN P3K Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan memberikan Dharma Wacana dengan topik hadapi berbagai bentuk kejahatan. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, dimanapun saat ini berada, setiap orang dalam hidup ini akan selalu diselubungi, diikuti oleh dua hal yang berbeda yang disebut Rule Binedo. Rule Binedo tersebut selalu ada di sekitar kita, baik di samping kiri kanan kita, atas bawah, dan senantiasa selalu mengikuti setiap detik dan setiap saat langkah hidup manusia. Oleh karena itu, perlu kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sesungguhnya selalu berproses. Dua hal yang berbeda itu adalah hitam putih, baik buruk, siang malam, besar kecil, bagus jelek, baik jahat. Bapak Ibu Mas Dharma yang dijang hormati dan juga para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten, mari kita dengarkan, mari kita camkan, mari kita pahami apa yang tertuang dalam Susastra Suci Agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 21.

artinya. Apapun juga kebiasaan baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21. Sebaik apapun seseorang, pasti ada sisi buruknya. Itulah mengapa semua orang tetap perlu belajar memperbaiki diri sendiri. Sebaik apapun seseorang, pasti ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Itulah mengapa semua orang perlu belajar menerima dan tidak memaksa untuk diterima. Senantiasalah menjadi baik kepada semua orang dan hindarilah yang tidak baik. Hindarilah yang jahat atau segala bentuk kejahatan tersebut. Segala pikiran, perkataan, dan perbuatan akan kembali ke sang pelaku. Bapak Ibu Umat Dharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten yang saya hormati dimanapun saat ini berada. Seperti yang tertuang dalam peribahasa, semakin tinggi pepohonan, maka angin akan semakin kencang meniupnya. Oleh karena itu, agar tidak tumbang, maka perkokoh dan kuatkanlah akarnya. Kalau kita menanam padi, maka rumput, enjeng gondok, gulma, hama, dan sejenisnya akan ikut tumbuh. Dan sebaliknya, kalau kita menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh. Artinya, kalau kita menanam kebaikan atau subuh karma, maka harap berhati-hati karena segala cobaan, godaan, kejahatan, iri hati, syirik, dengki akan timbul dari manapun. Oleh karena itu, lawanlah, hadapilah, tanggulangilah dengan jiwa, hati, dan laku yang sabar, tenang, damai, dan berpegang teguh dengan ajaran agama dan ajaran Dharma, serta konsisten memuja atau bakti kepada ide terluhur dan kepada ide sang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Niscaya segala bentuk kejahatan akan mampu kita halau, bahkan tunduk dan pergi dari kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita bersekutu dengan kejahatan atau asubha karma, maka Dharma akan menjauh dan kita akan terjerumus ke dalam lembah atau jurang nista yang sangat dalam. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lakukanlah yang terbaik atau subha karma dan hindari kejahatan atau asubha karma. Dharma raksatah raksitah, artinya siapa yang memegang teguh ajaran Dharma, maka dia sendiri yang akan dilindungi oleh Dharma, dan siapa yang melawan Dharma, maka dia akan dijauhi oleh Dharma. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pemirsa setia RRI Banten dimanapun berada saat ini yang sangat saya hormati, adapun cara menghindari dan menghadapi segala bentuk kejahatan adalah dengan mempelajari, memahami, dan mempraktekkan ajaran adiluhung leluhur agama Hindu dan Dharma kapanpun dan dimanapun kita berada dengan murni dan konsekuen. Salah satu yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, cara untuk mencegah bentuk kejahatan tersebut adalah yang pertama atau nomor satu, dengan meningkatkan srada dan bakti kepada ide betara luhur, ide sayang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, mari kita implementasikan ajaran Sadharma, yaitu 6 ajaran kebenaran, yang terdiri dari Dharma Gita atau nyanyian keagamaan, Dharma Wacana atau ceramah agama, Dharma Tula atau diskusi keagamaan,
Dharma Sadana, praktek ajaran agama Hindu, Dharma Yatra, mengunjungi, melakukan perjalanan suci ke situs-situs atau tempat suci agama Hindu, dan yang terakhir adalah Dharma Santi. Yang ketiga, cara kita untuk menghalau jenis dan bentuk kejahatan tersebutlah dengan cara menghindari, menyadari akan ancaman dari satripu, atau berhati-hati terhadap satripu atau enam musuh yang ada dalam setiap diri manusia. Satripu itu terdiri dari satu, kamu, artinya hawa nafsu atau keinginan. Yang kedua, coba, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga adalah kroda, artinya kemarahan. Yang keempat, moha, yang artinya kebingungan. Dan yang kelima, mada atau mabuk. Yang keenam, marsarya atau iri hati. Selain itu juga perlu kita menghindari, berhati-hati, menyadari akan ancaman dari Sabdo Timire. Sabdo Timire artinya adalah tujuh kegelapan yang ada dalam diri manusia. Adapun bagian-bagian daripada Sabdo Timire tersebut adalah satu, Surupa artinya penampilan, dua, Dana artinya kekayaan, tiga, Guna artinya kecerdasan, yang keempat, Kulina artinya keturunan, yang keenam, kebangsawanan, yang kelima, Yohana artinya masa muda, yang keenam, Sura artinya minuman keras, yang ketujuh, Kasuran artinya keberanian. Selanjutnya, cara mencegah bentuk kejahatan adalah dengan melaksanakan ajaran Sadguna, yaitu 6 sifat luhur atau kebajikan. Sadguna adalah merupakan lawan daripada satripu. Sadguna terdiri dari satu, santosa yang artinya puas atau cukup. Yang kedua, setia, artinya setia atau jujur. Yang ketiga, ahimsa, artinya tanpa kekerasan atau kasih sayang. Yang keempat, daya, yang artinya wulas asih. Yang kelima, dama, yang artinya pengendalian diri atau tenang. Yang keenam, sila atau susila atau formula baik. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang saya hormati, dengan sesering mungkin dan konsisten melakukan sembah bakti kepada ide terluhur, ide saya yang dewasa, dan selalu taat dengan ajaran adiluhung luhur agama Hindu dan Dharma, maka akan mampu mencegah, menghalau, bahkan mengusir kejahatan baik yang datang dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Dengan selalu sujud bakti kepada ide leluhur, ide saya yang dewasa, maka dapat memperkuat spiritualitas, meningkatkan dan memperkokoh serado bakti kepada ide leluhur, kepada ide saya yang dewasa, mampu meningkatkan ikatan emosional terhadap agama yang dianut, yaitu agama Hindu, mampu meningkatkan kesadaran dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memohon keselamatan, kedamaian, keharmonisan alam semesta beserta isinya, sesuai dengan yang tertuang dalam ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan antara manusia dengan ide sang yang dewasa atau Tuhan yang maha.

Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang sangat saya hormati. Demikianlah beberapa contoh yang bisa Ijan sampaikan dalam Dharma Wacana ini untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Semoga bermanfaat untuk hari ini, esok, dan akan datang. Dan kita semua selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan. Kami bagil bersyukur sampai dengan saat ini kita semua dalam keadaan sehat, seger, waras rahayu, dan bahagia, serta senantiasa rukun dengan sesama. Astungkara atau semoga segala sesuatunya dilancarkan atas warunggraho dari ide Bedara Luhur, atas asung ide saling dewasa kapanpun dan dimanapun kita berada. Kirang langkung di jalan Mas Ampuro, segala kekurangan hijau ikut santri yang punya, dan segala kelebihan hanya ada pada ide saling dewasa. Sinap hijau untuk para mas santri.

Burger, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.55 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Alfi Maudi, Dwi Jo, dan Mustafa. Ilmafia

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tingkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri. Tujuannya mewaspadai hantavirus yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO temukan 3 penumpang kapal pesiar tewas. Pasalnya ketiganya meninggal dunia akibat virus yang berasal dari hewan pengerat terutama tikus. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan pendidikan anti korupsi sejak dini. Ini sebagai bagian dari upaya membangun karakter dan integritas generasi muda. Menurutnya langkah preventif melalui pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gantan Wahyu. Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu.

0: Mbak Ayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Ayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Ayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga, bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana, kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Si Samusir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Masa mau

0: Andre itu kan bukan orang Jawa toh, Pak. Terus piye, Jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi. Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa Pon. Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, tipe ratu?
0: Artinya
1: tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat Bapak ini. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak.
2: Wes karepmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di Banten malam ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sama seperti lagu yang barusan diudarakan ya dari Gita Gutawa hingga akhir waktu ya. Hingga akhir Banten malam nanti Bram Adi akan menemani Anda pendengar ya. Dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik. Dan baru saja juga kita udarakan ya satu drama radio ya atau mini drama dengan judul Asmara Tertolak Primbon yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari RRI Madiun pendengar. Dan juga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan juga ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk Anda ya, di mana kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Jadi pastikan Anda tetap bergabung pendengar bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih. Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya, apalagi? Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Wah. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

Esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kami sampaikan satu informasi ya, yang datang dari Asian Pastry Cup 2026 ya, yang kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia ya. Dan dalam tahun ini pendengar, tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, sementara tim Indonesia juga berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award ya. Ajang yang digelar di Singapura tersebut merupakan babak kualifikasi menuju ajang selanjutnya ya, di Prancis ya, yang akan berlangsung pada Januari 2027 nanti. Selain Jepang yang menempati posisi pertama, Malaysia meraih juara kedua dan Filipina berada di posisi ketiga. Sedangkan penghargaan Promising Talent Award diberikan kepada tim India. Tim Singapura dan Korea Selatan juga memperoleh tiket tambahan menuju Prancis ya, melalui jalur Passport to Lion ya. Dan kompetisi tahun ini mendapat dukungan penuh dari LA and Fire Professional yang tengah merayakan hari jadinya ke-80 pada 2026. Brand bahan makanan premium asal Normandia, Prancis tersebut kembali hadir sebagai sponsor utama Asian Pastry Cup, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap perkembangan industri pastry profesional di Asia pendengar. Dan satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

pernah terukir. Bisinglah, Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang

Pukul 9 waktu, maksud kami 21 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 9 malam nanti ya, seperti biasa akan ada Ruang Rindu ya, di mana kita akan bernostalgia bersama ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, Anda bisa request nanti dan juga kirim-kirim salam ya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan kepastian informasi serta perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman hanta virus. Hal ini penting untuk mencegah kepanikan publik. Puan mengingatkan masyarakat saat ini masih sangat sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Karena itu, kemunculan kasus hanta virus dinilai perlu ditangani secara tenang, terbuka, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap dugaan jaringan judi online dan scamming. Ini yang melibatkan warga negara asing atau WNA. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pengawasan akan terus diperketat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kulihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

0: Sudah ada yang bergabung lagi pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini ya maksudnya. Dari Rizky ya, katanya Rizky ini lagi pengen dengerin lagunya Elo yang featuring Glenn Fredly yang judulnya Kau. Baik, terima kasih untuk Rizky ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan langsung ya kita putarkan ya pendengar nih, requestan dari Rizky ada Kau dari Elo featuring Glenn Fredly.
1: Kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Aku sayang banget.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Banten malam ini pendengar ya, bersama saya Bram Adi, dan saat ini di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Sudah ada yang bergabung nih bersama kami ya, ada Rita ya. Katanya Rita malam ini ya di rumahnya lagi hujan juga ya. Pengen dengerin lagunya dari Ruth Sahanaya yang judulnya Keliru. Terima kasih juga ya untuk Rita ya, sudah bergabung ya di ruang rindu malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga ya, masih ada waktu ya, langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan langsung saja ini dia pendengar ya, Keliru dari Ruth Sahanaya, spesial untuk Rita.

0: pelunasan haji ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Pendengar sudah hampir ya di ujung ruang rindu ya, dan kita tutup ya ruang rindu ini dengan satu lagu dari Hedi Yunus ya, dengan yang pertama. Dalam

aja. Mendengar, kita masih lanjut ya di Banten Malam ini, masih bersama saya Bram Adi juga ya, yang menemani Anda di Banten Malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan malam ini kita akan ngomongin soal ikan nih pendengar ya, karena kita adalah negara yang mayoritas adalah laut ya, karena jadi maksudnya jadi ya, ikan adalah menjadi salah satu sumber protein yang kita makan ya, dan juga ikan ini salah satu pilihan sumber protein terbaik nih pendengar. Nah, tapi sayangnya beberapa orang juga mengkhawatirkan kadar kolesterol yang ada di dalamnya, karena pada dasarnya

Sebenarnya mengandung kolesterol ya, tapi banyak diantaranya juga mengandung asam lemak omega 3, dan kandungan satu ini bisa membantu menjaga kadar kolesterol tetap aman, seperti itu. Ya, kita akan bahas pendengar ya, ikan apa saja sih, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar, kita membahas ikan yang aman dari kolesterol nih ya malam hari ini, pendengar ya, untuk Anda yang mungkin baru bergabung gitu. Nah, ikan yang pertama yaitu ikan nila nih pendengar ya. Ikan satu ini banyak ditemukan di Indonesia ya. Ikan nila terasa nikmat ya pendengar saat digoreng maupun dibakar, dan harganya pun tergolong murah meriah ya. Nah, ikan nila ini tidak banyak kolesterol yang tergandung di dalamnya gitu ya. Hanya ada sekitar kurang dari 50 mg kolesterol dalam setiap 100 gram ikan nila. Lalu yang kedua ada ikan gurame pendengar ya. Ikan satu ini juga sangat mudah ditemukan di Indonesia ya. Banyak restoran yang menyediakan menu gurame goreng maupun bakar ya. Dan mengutip dari Food Struct, ikan ini mengandung sekitar 66 mg kolesterol per 100 gramnya. Tapi untuk pilihan yang lebih sehat, sebenarnya Anda disarankan untuk menghindari menu gurame terbang ya, alias ikan gurame yang digoreng garing gitu ya. Pilihlah gurame pesmol atau sup gurame sebagai opsi yang lebih sehat gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada ikan kakap putih pendengar ya. Ikan satu ini mengandung sekitar kurang dari 45 mg kolesterol dalam setiap 100 gramnya. Selain rendah kolesterol, ikan ini juga tinggi protein ya pendengar. Dan masih ada tiga lagi ya pendengar ya, ikan yang aman ya dari kolesterol gitu ya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Banten Malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan ikan selanjutnya pendengar yaitu ikan manyung ya. Nah, ikan manyung ini dikenal sebagai bahan baku ikan asin jambal roti. Nah, ikan ini juga dikenal dengan kolesterol dengan hanya sekitar 37 mg per 100 gram. Namun hindari telur manyung karena ini tinggi kolesterol ya. Batasi juga asupan ikan manyung yang dijadikan jambal roti karena tinggi natrium ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ikan kembung ya. Nah, jangan ditanya ya di mana ikan kembung ini didapatkan ya, karena ikan kembung ini banyak tersedia di pasar dan bisa diolah dengan berbagai cara gitu ya. Ikan satu ini juga mengandung sekitar 33 mg kolesterol per 100 gram. Selain rendah kolesterol, ikan ini juga kaya akan asam lemak omega 3 yang bisa membantu menjaga kadar kolesterol tetap aman. Ikan satu ini bahkan disebut-sebut jadi alternatif terbaik ikan salmon yang cenderung mahal gitu pendengar. Mungkin Anda juga sering mendengar bahwa ikan kembung ini adalah salah satu alternatif ya bagi Anda yang ingin memakan salmon, tapi kayaknya harganya belum terjangkau gitu ya. Nah, ikan kembung ini bisa jadi salah satu pilihan. Dan sebagai pilihan yang terbaik, olah ikan kembung dengan cara dipepes ya, daripada digoreng garing gitu ya, karena mempertahankan tadi ya kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Dan yang selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir ya, ikan selar gitu ya. Mengutip dari laman Science Direct, ikan selar hanya mengandung sekitar 47 mg kolesterol dalam 1 gram, maksud kami 100 gram sajian gitu. Ikan selar jadi salah satu seafood yang rendah kolesterol ya. Sama seperti ikan kembung, ikan selar juga mengandung omega 3 yang tinggi gitu. Ada sekitar 879 mg omega 3 per 100 gram ikan selar. Dan pilihlah ikan yang aman dari kolesterol ya, yang tadi sudah disebutkan ya, dan Anda bisa jadikan menu harian gitu. Tapi sebagai pilihan yang lebih sehat, hindari mengolah ikan-ikan tersebut ya dengan digoreng kering karena tinggi lemak gitu pendengar. Karena kadar lemak tinggi juga bisa meningkatkan kolesterol dalam darah.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Jadi saya Bram Adi sekali lagi mengucapkan selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

orang punya masalah dan cobaan yang berbeda-beda. Saat kita terpuruk, pikiran ini selalu tertuju bahwa aku adalah orang yang paling sedih di antara teman-temanku. Padahal kenyataannya Tuhan memberikan masalah kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Cobalah untuk selalu berpikir positif, sekalipun yang Anda hadapi adalah sebuah masalah yang besar. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah melebihi kapasitas yang kita miliki. Jadi, masalah Anda pasti akan selesai pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam masalah tersebut, tentunya akan ada banyak hikmah dan hal yang dapat kita ambil. Katakan saja, oh mungkin dengan cobaan atau masalah ini, Tuhan ingin aku lebih baik lagi. Atau dengan kalimat, Tuhan terima kasih atas cobaan ini. Berkat ini semua, aku dapat belajar banyak hal dan masih banyak lainnya. Hilangkan pikiran negatif dalam diri dan buanglah pikiran bahwa Anda adalah orang yang paling sedih sejagat raya ini. Lihatlah ke bawah, betapa banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin, tanggal 11 bulan Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Untuk pagi hari ini El Mafia siap temani Anda pendengar. Tentunya perjalanan kita, kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya. Masih sampai jam 10 pagi nanti saya akan terus temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya pendengar ya. Untuk Mutiara Pagi di hari Selasa 12 Mei 2026 juga kami hadirkan untuk Anda di pukul 5.20

0: bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pagi untuk pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi di hari Selasa 12 Mei 2026 dengan tema Refleksi Cinta dan Ketaatan Kurban sebagai Bukti Takwa. Nah, ini kita akan belajar bersama Ustaz Denny Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, pendengar, silakan bisa disampaikan di 08111450949. Kami juga sudah terhubung bersama Ustaz Denny Rusli, pendengar. Assalamualaikum Ustaz Denny, selamat pagi Ustaz Denny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabar baik Ustaz Denny hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Mendekati Idul Adha Ustaz, ini mungkin kita akan belajar terkait dengan refleksi cinta dan ketakwaan ataupun ketaatan gitu ya. Kurban sebagai bukti takwa. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Ustaz Denny kepada pendengar RRI Pro 1 Banten. Silakan Ustaz Denny.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan, memiliki hati yang lapang dan pikiran cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Ibrahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, kerabat dan kepada pengikut yang setia hingga hari zaman. Para pendengar rahimakumullah, tema Mutiara Pagi kita kali ini adalah refleksi cinta dan ketaatan. Ya, kurban sebagai bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, ibadah kurban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan ternak tahunan tentu. Ini melainkan wujud nyata refleksi cinta, ketaatan, ketakwaan tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum ini menegaskan bahwa segala bentuk cinta dan pengorbanan harus didasari kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Refleksi kisah ini tentu merupakan puncak cinta dan ketaatan. Kurban mendidik umat untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan hal paling berharga demi ketaatan kepada Allah. Ini adalah pembuktian iman secara totalitas tanpa kompromi. Kemudian juga esensi kurban bukanlah darah atau daging hewan, melainkan ketakwaan yang tertanam dalam hati pelakunya. Kurban ini menjadi saksi ketulusan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para pendengar rahimakumullah, coba kita lihat secara utuh tentang refleksi cinta dan ketaatan. Kurban sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kata kurban menurut etimologi ini berasal dari bahasa Arab tentu, qaraba yaqrabu kurbanan, yang artinya dekat atau mendekat atau pendekatan. Maksudnya adalah dalam konteks ibadah, kurban berarti suatu bentuk amalan atau persembahan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah, dengan mengajarkan dan mengerjakan sebahagian perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah terminologis, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu pada hari Idul Adha, 10 Zulhijjah, dan hari-hari Tasyrik, 11 sampai 13 Zulhijjah. Sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Tentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Rabbana rahimakumullah. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam dengan cara disembelih. Nah, ujian tersebut semata-mata untuk mengetahui apakah cinta dan sayang Nabi Ibrahim kepada anaknya melebihi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbekal keimanan yang tinggi, kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim, ia pun melaksanakan perintah yang dilaksanakan Allah melalui sebuah mimpi. Nah, mendengar pernyataan ayahnya dengan penuh ketegaran jiwa dan kesabaran, Nabi Ismail yang masih kecil itu menjawab pertanyaan ayahnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 102. Ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Rabbana rahimakumullah. Dari sepenggal kisah ayat di atas, kita akan dapati beberapa pelajaran yang sangat berharga terkait dengan refleksi cinta dan ketaatan ini. Pertama, kurban mengajarkan tentang arti sejati dari pengorbanan. Ketika seseorang memilih untuk menyembelih hewan kurban, ia mengorbankan sebagian dari harta yang telah diberikan kepadanya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah, serta rasa syukur atas segala karunia yang diberikannya. Pengorbanan ini mengajarkan umat muslim tentang pentingnya melepaskan hal-hal yang berharga bagi diri sendiri, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini menginspirasi untuk menjadi lebih dermawan, mengorbankan waktu, tenaga, harta untuk membantu sesama, berkontribusi pada masyarakat dan mendukung kegiatan amal. Itu yang pertama. Jadi kurban mengajarkan tentang arti sejati dari pengorbanan. Kemudian kedua, kurban juga mengajarkan tentang kesetiaan dan keteguhan hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk pengorbanan, Ibrahim dengan tulus mematuhi perintah Allah meskipun sangat berat bagi dirinya. Meskipun pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba, kesetiaan dan keteguhan hati Ibrahim menjadi inspirasi bagi umat muslim untuk menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini mengingatkan bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan akan diuji. Namun dengan kesetiaan kepada nilai-nilai yang benar, kita akan meraih keberkahan dan kesuksesan. Itulah refleksi cinta dan ketaatan yang kedua. Kurban mengajarkan tentang kesetiaan dan keteguhan hati. Rabbana rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, refleksi cinta dan ketaatan, kurban juga mengajarkan tentang nilai-nilai solidaritas, kasih sayang dan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk berbagi rezeki dan peduli terhadap sesama. Tentu praktek ini mengingatkan umat muslim akan pentingnya membantu mereka yang kurang beruntung, memperkuat tali persaudaraan, dan membangun masyarakat untuk berempati. Itulah refleksi cinta dan ketaatan, ya, terkait dengan kurban sebagai bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah tentu dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar ini bahwa Allah memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung, yaitu salat dan menyembelih kurban, yang menunjukkan sikap taqarrub, tawaddu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan janji, perintah dan keutamaannya. Berkurban termasuk salah satu syiar Islam sebagai bentuk kepedulian sosial dan termasuk ketaatan yang paling utama. Ia adalah syiar keikhlasan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan realisasi ketundukan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalika wa ma yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Inilah para pendengar rahimakumullah. Jadi orang yang melaksanakan kurban sebagai syiar, ya, syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban mengajarkan kita untuk berkorban demi kebaikannya lebih besar, baik dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Rabbana rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita harus tahu apa keutamaan dalam ibadah kurban ini. Apa keutamaan ibadah kurban ini? Yang pertama, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan atau berkurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya, dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Para pendengar rahimakumullah, ibadah yang paling utama di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun, dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Kemudian keutamaan ibadah kurban yang kedua adalah tanda ketaatan dan kepatuhan. Ibadah kurban merupakan bentuk nyata dari ketaatan terhadap perintah Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kemudian keutamaan yang ketiga, satu helai bulu, satu kebaikan. Ini luar biasa. Satu helai bulu hewan kurban itu satu kebaikan. Hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kurban itu?" Beliau menjawab, "Itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim." Mereka bertanya, "Apa yang akan kami peroleh darinya?" Beliau menjawab, "Setiap satu helai bulu mendapatkan satu kebaikan." Mereka bertanya, "Bagaimana dengan bulu-bulu yang halus?" Beliau menjawab, setiap helai bulu halus pun mendapatkan satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para pendengar rahimakumullah, selain kurban kita juga dianjurkan melaksanakan puasa Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu sehari sebelum hari raya Idul Adha. Ibadah ini sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang menaikkan ibadah haji. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan ya kita yang tentu memiliki iman yang kuat akan diuji bagaimana kita mampu melaksanakan kurban ini sebagai refleksi cinta dan ketaatan dan bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik salat Idul Adha maupun berkurban. Demikian para pendengar rahimakumullah.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari Usep. Assalamualaikum Ustaz, saya Usep dari Serang. Ustaz, apakah boleh orang yang berkurban memakan hewan kurbannya? Nah, ini mungkin bisa disampaikan Ustaz Deni.
2: Ya, hewan kurban itu dibagi kepada tiga bagian ya. Yang pertama, sepertiga malah itu bagi orang yang berkurban. Ya, bagi keluarga yang berkurban boleh. Ya, bahkan sepertiga ya, dari hewan kurban itu, kecuali kurbannya yang nazar. Kalau yang nazar tidak ya, tidak bisa mengambil bagian daripada hewan kurban. Tapi kalau kurban yang sunnah mu'akkad di luar nazar itu boleh ya, yang berkurban memakan hewan kurbannya itu, bahkan sepertiga dari kurban ya. Kalaupun tidak sepertiga, yang penting boleh memakan ya, mencicipi daging hewan kurban. Nah, ini tentu untuk keluarga, sanak famili, tetangga yang ada di tempat tinggal kita. Itu boleh, mau kaya mau miskin boleh. Ya kan? Mau punya atau tidak boleh. Ya kan? Untuk makan daging kurban. Dan yang ketiga untuk fakir miskin, untuk ya fakir miskin, duafa ya, itu sepertiga. Jadi sepertiga yang berkurban, sepertiga tetangga, saudara ya, teman itu kan boleh, dan sepertiga lah untuk fakir miskin ya, duafa. Demikian.
1: Oke, berarti boleh ya Ustaz ya?
2: Boleh.
1: Sepertiga. Oke. Baik, ada dari Herman juga Ustaz. Ustaz, saya berusia 29 tahun dan belum akikah. Apa boleh saya melaksanakan kurban? Ini mungkin bisa ditanggapi Ustaz Deni, silakan.
2: Ya. Sebetulnya akikah itu kan dianjurkan pada saat lahir. Lahir, ada yang maksimal 7 hari kemudian akikah. Ya, atau ada yang menyampaikan sebelum 40 hari melaksanakan akikah bagi laki-laki, anak laki-laki 2 ya, hewan akikah bagi perempuan 1 ya, bagi orang yang mampu pada saat itu, pada saat dilahirkan. Siapa yang mampunya? Ya orang tua. Orang tua, kalau anak itu kan tanggung jawab orang tua, sehingga ketika pada saat lahir ya, sampai usia 40 hari kemudian tidak mampu untuk akikah, ya tidak apa-apa.
1: Okay.
2: Tak berdosa. Ya karena akikah bagi yang mampu tentu. Orang tua, bukan anaknya. Nah ketika sudah lewat seperti itu, sudah tidak ada akikah. Maka ya anak, waktu itu anak kecil, karena menjadi dewasa, berkeluarga, dan mampu, laksanakan kurban saja. Ya, kan kurban saja, karena akikah sudah habis waktunya.
1: Oke.
2: Di 7 hari atau di 40 hari, demikian.
1: Oke, baik. Berarti memang kalau ketika di usia 7 hari ataupun 40 hari orang tuanya tidak mampu dan kemudian anaknya sudah dewasa, sudah mampu begitu ya Ustaz ya. Ini silakan melaksanakan kurban saja begitu ya Ustaz ya.
2: Betul.
1: Tapi Ustadz, saya cukup tertarik dengan pembahasan ini. Jadi kalau informasi yang beredar di masyarakat begitu ya Ustadz ya, katanya nyawa manusia ini tergadaikan kalau belum akikah gitu. Dan ini seperti apa mungkin Ustadz dari sisi islaminya seperti apa?
2: Ya sejatinya yang namanya kewajiban itu dilaksanakan dengan baik. Kurban akikah itu diperintahkan kepada orang tua yang melahirkan anak. Pun sama dengan orang berkurban. Kurban itu diperintahkan kepada kepala keluarga.
1: Oke.
2: Kepada kepala keluarga. Jadi kalau kita umpamanya orang tua ya kemudian mampu berkurban, nah kurban kita ini dilaksanakan untuk siapa? Untuk kita orang tua itu ayah pahalanya. Untuk istri, untuk anak, anak dari keluarga itu, ya. Ya, kurban itu diperintahkan kepada kepala keluarga.
1: Oke.
2: Okay. Dan kepada anak yang belum punya keluarga, tidak kepada anak yang tidak belum mampu, ya. Pun sama dengan ketika anak lahir untuk akikah. Diperintahkan kepada orang tua untuk mengakikahkan anaknya dengan menyembelih hewan akikah itu. Nah, dikaitkan dengan nyawa tadi, ya, sebetulnya saya tidak menemukan dalil itu.
1: Oke.
2: Yang jelas, yang namanya syariat fikih ini itu tentu diberikan kepada orang yang mampu pada saat itu. Nah, sehingga ketika di waktu kecil orang tua yang tidak mampu dan tidak berakikah, ya sudah itu kan sunnah, ya sunnah muakkad lah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau tidak mampu ya nggak apa-apa, bahkan mungkin tidak oleh hewan akikah, bisa aja dengan hewan lain, seperti ayam juga boleh.
1: Okay. Ya.
2: So, ayam sebagai bentuk akikah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika sudah dewasa anak itu menjadi dewasa dan keluarga mampu, ya sudah. Karena akikah ada waktu, batas waktunya, saya tidak menemukan ada qada akikah itu.
1: Oke, ya. Baik. Berarti kurban, memang
2: ya, laksanakan aja kurban karena diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini untuk berkurban.
1: Oke, baik. Berarti memang akikah ini
2: Lanjut ya.
1: Oke, berarti memang akikah ini kalau sudah habis waktunya sudah begitu ya Ustadz ya, tidak ada kodo akikah begitu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz ada baru lagi nih Ustadz, ada Dewi. Kalau yang diakikahkan namanya berbeda dengan nama saat ini, apakah kita tetap sudah akikah Ustadz? Nah ini mungkin bisa ditanggapi Ustadz Deni.
2: Ya, kewajiban orang tua kepada anak itu kan ada tiga. Yang pertama, ketika lahir beri nama anak yang baik gitu. Nama yang baik, yang ada artinya sebagai doa support spirit gitu kan, dan bisa itibar dengan nama. Yang kedua, pendidikan, ya beli pendidikan yang baik gitu kan. Dan yang ketiga, kalau sudah dewasa waktunya nikah, nikahkan. Ada tiga kewajiban orang tua kepada anak: nama yang bagus, pendidikan yang baik, kemudian nikahkan. Nah, nama ini kan tentu perintah Allah, contoh Rasulullah dikasih nama yang bagus itu. Nah, ketika umpamanya waktu akikah namanya itu A, tapi kadang-kadang nama tadi sebagai doa tentu ada yang terlalu berat itu nama itu, sehingga anaknya keberatan lah dengan nama itu, kemudian diganti dengan nama yang lain. Kan nama yang lain, tapi orang yang sama kan, bukan orang yang berbeda. Jadi cukup akikahnya pada saat dikasih nama yang pada waktu lahir.
1: Oke.
2: Tidak mesti ketika ganti nama akikah lagi. Satu waktunya pun sudah tidak, bukan di waktu akikah mungkin, itu kan. Yang kedua, walaupun namanya ganti, orang yang sama. Ya. Tidak perlu akikah lagi ketika ganti nama.
1: Oke.
2: Okay. Tahu ya, lo mah tahu bahwa si A itu orangnya itu, si B itu orangnya itu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik, berarti untuk Ibu Dewi ini tidak perlu lagi akikah begitu ya Ustadz ya. Karena memang Allah Maha Tahu begitu tadi yang seperti sudah Ustadz sampaikan. Mungkin Ustadz bisa disampaikan juga untuk kesimpulan mutiara pagi hari ini. Silakan Ustadz Deni.
2: Ya. Baik, para pendengar rahimakumullah. Mari kita jadikan ibadah kurban sebagai wujud ketaatan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan besar kecilnya hewan yang dinilai, tetapi ketulusan hati dalam berkurban yang akan mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurnakan semangat pengorbanan dengan berpuasa Arafah. Satu hari berpuasa, 2 tahun dosa diampuni. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk lebih dekat dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat tentu memanfaatkan momentum ini. Tahun ini belum tentu, tahun depan kita bisa ketemu kembali dengan hari raya, hari yang agung, mulia buat kita semua, yaitu Idul Adha dan Idul Kurban. Sekian dan demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Deni sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Ustadz untuk hari Selasa ya, 12 Mei 2026 Ustadz Deni. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar lagi dengan tema yang berbeda Ustadz Deni.
2: Wallah.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Deni. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Deni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Selasa 12 Mei 2026 dengan tema refleksi cinta dan ketaatan kurban sebagai bukti takwa pendengar. Kita sudah belajar bersama Ustadz Deni Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten pendengar sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi pendengar yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
8: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami lagi upacara. Kebetulan tidak ada korban, soalnya itu robohnya bukan keluar, dia ke dalam robohnya.
1: Pendataan yang langsung kita lakukan itu di jalan, sehingga artinya pendataan itu bisa lebih maksimal.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Fasilitas gedung perpustakaan di SDN Surakarta 2 Pandeglang ambruk. Samsat Cilegon melakukan penelusuran sip tapak. Berikut berita selengkapnya. Fasilitas gedung perpustakaan di SD Negeri Surakarta 2 Pandeglang dilaporkan ambruk total akibat struktur yang lapuk. Sementara 6 ruang kelas lainnya kini dalam kondisi rusak berat dan mengancam keselamatan siswa. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
3: Kondisi bangunan di SD Negeri Surakarta 2 di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang kian mengkhawatirkan setelah gedung perpustakaan sekolah tersebut dilaporkan ambruk total. Selain fasilitas perpustakaan yang hancur, sebanyak 6 ruang kelas lainnya kini berada dalam kondisi rusak berat akibat struktur atap yang sudah lapuk dimakan usia. Salah seorang guru di sekolah tersebut, Jumriyadi, mengungkapkan insiden ambruknya perpustakaan terjadi pada rentan waktu September hingga Oktober saat cuaca ekstrim melanda wilayah tersebut. Beruntung, saat peristiwa terjadi, seluruh siswa dan guru sedang melaksanakan upacara bendera di lapangan sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun ia mengatakan hingga saat ini belum ada upaya perbaikan baik dari sekolah maupun dinas terkait. Puing-puing material pun hingga kini masih berserakan di sekitar sekolah.
0: Kalau perpustakaan itu sekitar antara September sama Oktober ya. Lagi cuaca deras-derasnya hujan. Kami lagi upacara. Kebetulan tidak ada korban. Soalnya itu robohnya bukan keluar, dia ke dalam robohnya.
3: Selain perpustakaan, menurutnya ancaman nyata kini mengintai 6 ruang kelas atau rombongan belajar yang digunakan oleh 135 siswa setiap harinya. Struktur atap gedung utamanya dinilai sudah tidak layak karena kayu penyangganya mulai rapuh dan riskan terjatuh sewaktu-waktu. Meskipun dinding bangunan terlihat masih kokoh, ia menyebut bagian atap sekolah memerlukan rehabilitasi total guna menjamin keselamatan warga sekolah dari risiko kecelakaan bangunan. Jumriyadi mengatakan aktivitas belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan normal meski dilakukan di bawah bayang-bayang atap gedung yang lapuk. Keterbatasan ruang belajar membuat pihak sekolah tidak memiliki pilihan lain selain tetap memanfaatkan kelas yang tersedia guna mengejar target kurikulum. Harapan besar ia gantungkan kepada percepatan pembangunan kembali gedung sekolah guna menghindari jatuhnya korban di masa mendatang. Pihak sekolah mendesak agar usulan perbaikan segera direalisasikan menjadi program kerja nyata pada tahun anggaran berjalan. Ia menilai keamanan lingkungan sekolah menjadi kunci utama bagi para guru dalam menjalankan tugas mencerdaskan generasi bangsa di Kecamatan Pagelaran. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: DKB P3A Kabupaten Serang mencatat 133 laporan kekerasan seksual hingga Mei 2026 dengan korban mayoritas perempuan dan anak. Selengkapnya Fitri Aulia melaporkan.
4: Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Serang dalam 3 bulan terakhir tercatat cukup tinggi. Data sementara dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKB P3A Kabupaten Serang mencapai 133 kasus hingga Mei 2026. Korban dalam kasus tersebut didominasi perempuan dan anak di bawah umur. Pemerintah daerah pun terus melakukan penanganan terhadap para korban yang melapor. Mayoritas pelaku dalam kasus kekerasan seksual tersebut diketahui berasal dari luar daerah Kabupaten Serang. Beberapa kasus yang mencuat terjadi di Kecamatan Waringin Kurung, Tanara, hingga Tirtayasa. Seluruh laporan yang masuk kini telah ditangani bersama pihak kepolisian dan pendamping hukum. Proses hukum dilakukan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang, Hairo Fiatna, mengatakan jumlah kasus kemungkinan masih dapat bertambah karena semakin banyak korban yang berani melapor.
5: Tidak ada, tidak menutup kemungkinan pasti bertambah karena semakin banyak orang yang speak up, jadi semakin muncul ketahuan. Tinggal tindak lanjut, action dari pemerintah daerah, stasiun dinas KB itu langsung memberi bantuan secara hukum.
4: Ia menyebut, sebagian besar korban merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Menurutnya, keberanian korban untuk bersuara menjadi langkah awal dalam penanganan kasus. Hairo Fiatna menjelaskan pihaknya langsung memberikan pendampingan kepada korban setelah laporan diterima. Pendampingan dilakukan bersama kepolisian dan kuasa hukum agar korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berjalan. Ia menyebut, proses hukum kasus kekerasan seksual rata-rata dapat berlangsung hingga 6 bulan. DKB P3A Kabupaten Serang juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap pendatang yang belum dikenal warga. Aparat kecamatan diminta aktif melakukan pengawasan bersama tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Pemerintah berharap masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan seksual di lingkungannya. Dengan kerjasama seluruh pihak, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Serang diharapkan dapat ditekan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tangerang mulai melakukan pendataan lapak hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dilakukan untuk memastikan standar kelayakan dan juga kebersihan serta kesehatan hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Muhdorun menuturkan, pendataan lapak hewan kurban dilakukan untuk memastikan standar kelayakan dan kebersihan lapak, terutama kesehatan hewan kurban yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tangerang. Pemasangan stiker diberikan pada lapak yang telah memenuhi kriteria kebersihan dan kesehatan, sehingga masyarakat dapat mudah menemukan lapak hewan kurban yang terjamin. Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang menekankan akan meningkatkan pengawasan lapak hewan untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam keadaan sehat dan juga layak dikonsumsi. Masih terkait kesehatan hewan kurban, penyakit mulut dan kuku ataupun PMK masih menjadi tantangan utama bagi peternak sapi menjelang Idul Adha 2026 di Kabupaten Pandeglang. Selengkapnya Sarah Fatmawati melaporkan.
6: Penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi tantangan utama bagi peternak sapi menjelang Idul Adha 2026. Kondisi tersebut diungkapkan peternak sapi Jawara Pandeglang Muhammad Ari Praganta saat membahas perkembangan usaha peternak sapi di wilayah Banten. Menurut Ari, tingginya lalu lintas pengiriman sapi menjelang Idul Adha membuat risiko penyebaran penyakit ternak semakin meningkat. Karena itu, peternak harus memperketat kebersihan kandang dan rutin melakukan vaksinasi.
7: SOP kebersihan kandang ya, terutama harus kita jalanin. Terus langkah antisipatifnya memang kita harus rutin untuk vaksin ya.
6: Selain itu, Ari menjelaskan sapi yang

0: untuk vaksinnya. Jadi memang sudah ada suratnya sendiri dari dinas.
1: Selain PMK, kekhawatiran peternak terhadap penyakit ternak disebut mempengaruhi jumlah petani sapi di sejumlah daerah. Ari menilai beberapa peternak mulai enggan memelihara sapi karena takut mengalami kerugian akibat penyakit yang menyerang ternak. Kondisi tersebut berdampak terhadap ketersediaan sapi berkualitas di pasaran. Permintaan yang tetap tinggi sementara jumlah sapi berkurang membuat harga ternak ikut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Ari menilai dukungan pemerintah terhadap peternak sudah cukup baik, terutama dalam program vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan ternak. Ari berharap sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi terus ditingkatkan agar peternak tidak takut melakukan pencegahan penyakit pada sapi. Dari Pandeglang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
2: Samsat Cilegon melakukan penelusuran sip tapak di kantong parkir depan kantor BPKPAD Kota Cilegon. Puluhan kendaraan ditemukan menunggak pajak. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
3: UPTD Pengelolaan Pendataan Daerah atau Samsat Kota Cilegon melakukan penelusuran sistem penagihan aktif pajak kendaraan atau SIP TAPAK di kantong parkir BPKPAD Kota Cilegon Senin 11 Mei 2026 kemarin. Penelusuran SIP TAPAK yang dilakukan di kantong parkir depan kantor dan di area kantor BPKPAD Kota Cilegon ini ditemukan puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang menunggak atau belum bayar pajak kendaraan. Kepala UPTD Pengelolaan Pendataan Daerah atau PPD Samsat Kota Cilegon, TB Muhammad Kurniawan mengaku pihaknya langsung melakukan penelusuran SIP TAPAK bersama petugas BPKPAD Kota Cilegon. Tercatat sebanyak 35 kendaraan yang ditemukan belum membayar pajak, diantaranya kendaraan dinas dari BPKPAD Kota Cilegon dan masyarakat umum yang terparkir di depan kantor BPKPAD. Oleh karena itu, Kurniawan meminta untuk menyelesaikannya. Namun demikian, dari 35 kendaraan, terdapat satu kendaraan sepeda motor yang pemiliknya langsung melakukan pembayaran pajak terhadap petugas yang tengah melakukan penelusuran SIP TAPAK tersebut. Menurut Kurniawan, 35 kendaraan yang ditemukan belum membayar pajak itu, belasan diantaranya kendaraan dinas BPKPAD Kota Cilegon. Oleh karena itu, Kurniawan meminta kepada BPKPAD Kota Cilegon agar bertanggung jawab terhadap kendaraan yang menunggak tersebut.
4: Penelusuran dan juga penagihan. Sehingga artinya dengan kita langsung turun ke lapangan, kita mengetahui secara langsung jumlah tagihan ataupun jumlah pendataan yang langsung kita lakukan turun di jalan. Sehingga artinya pendataan itu bisa lebih maksimal dan bisa optimal.
3: Rencananya, lanjut Kurniawan, penelusuran SIP TAPAK ini tidak hanya dilakukan di kantong parkir BPKPAD saja, namun akan dilakukan di beberapa titik atau kantong parkir kantor organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di Kota Cilegon. Dikatakan Kurniawan, penelusuran SIP TAPAK dilakukan OPD Pemkot Cilegon ini merupakan yang pertama kali oleh UPTD PPD Kota Cilegon. Kegiatan ini, kata Kurniawan, rencananya akan dilakukan sampai akhir tahun 2026 ini. Menurutnya, kegiatan penelusuran SIP TAPAK ini bukan hanya dilakukan terhadap kendaraan umum saja, namun dilakukan juga terhadap kendaraan dinas yang ada di lingkungan Pemkot Cilegon. Kurniawan menyampaikan tujuan dilakukannya penelusuran SIP TAPAK untuk mengetahui jumlah tagihan pajak kendaraan agar bisa dilakukan optimalisasi langkah-langkah terhadap penagihan pajak kendaraan di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: DP3AKB Kota Serang memperkuat penanganan ketimpangan gender setelah angka IKG tahun 2025 masih berada di atas rata-rata Banten. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
5: Indeks ketimpangan gender atau IKG di Kota Serang masih tercatat tinggi dan berada di atas rata-rata Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, angka IKG Kota Serang berada di angka 0,538. Angka tersebut hanya turun tipis dibanding tahun 2024 yang mencapai 0,543. Sementara rata-rata IKG Provinsi Banten berada di angka 0,418. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AKB Kota Serang, Enung Subarningsih, mengatakan tingginya angka tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Serang. DP3AKB Kota Serang kini memperkuat langkah penanganan hingga tingkat kelurahan, salah satunya dengan mendorong penerapan anggaran responsif gender di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain itu, DP3AKB juga menggandeng tim penggerak PKK untuk meningkatkan edukasi kesehatan dan pendidikan perempuan di masyarakat.
6: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tentu saja ini sangat mendukung ketimpangan khususnya bidang

0: kesehatan, bagaimana perempuan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Serang ini bisa mendapatkan akses ke sarana kesehatan. Nah, bagaimana PKK ini bisa mendorong masyarakat bisa berpartisipasi aktif datang ke posyandu.
1: Langkah tersebut difokuskan pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, serta peningkatan partisipasi masyarakat di posyandu. Saat ini, pemerintah Kota Serang juga tengah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender yang ditargetkan selesai pada tahun 2026. Regulasi tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan program pembangunan gender di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pengurus besar Aquatic Indonesia mengharapkan agar olahraga renang dapat kembali masuk sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional untuk membangun budaya hidup sehat sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi dari kalangan pelajar. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erlianto Roharjo meminta dukungan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI yang turut hadir dalam konferensi pers kejuaraan renang kolam pendek Indonesia Short Course Emerging Series di Jakarta pada Senin 11 Mei 2026 agar membantu mendorong olahraga renang diajarkan di sekolah-sekolah. Menurutnya, selain sebagai olahraga prestasi, renang juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Harlin pun mencontohkan pengalamannya sendiri ketika menggemari olahraga renang saat masih berada di bangku sekolah. Sekian warta berita saat ini. Fasilitas gedung perpustakaan di SDN Surakarta 2 Pandeglang ambruk. Samsat Cilegon melakukan penelusuran sip tapak. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: 4,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
2: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Saat ini sudah masuk di pukul 6.34 waktu Indonesia Barat. Biasanya juga ini sudah banyak yang mulai beraktivitas begitu ya, melakukan rutinitasnya, baik itu bekerja ataupun mungkin ada yang mengantar anaknya atau istrinya atau suaminya gitu ya. Hati-hati di jalan pendengar. Dari kantor RRI Banten cuacanya cukup cerah gitu ya, tapi mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada seperti apa. Boleh sharing juga di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dari kantor RRI Banten sudah masuk juga cahaya-cahaya ilahi. Nah ini kalau untuk kondisi arus lalu lintas juga cukup ramai lancar ya pagi hari ini. Tapi di tempat Anda berada ataupun di jalan-jalan yang Anda lalui ini seperti apa? Boleh sharing juga ya pendengar ya. Nanti juga kami akan hadirkan informasi dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan terkait dengan perkiraan cuaca di wilayah Banten ini seperti apa untuk hari Selasa 12 Mei 2026 ya. Boleh diinformasikan juga saat ini pendengar kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas begitu ya di jalan-jalan yang Anda lalui seperti apa di nomor WhatsApp kami ya pendengar ya. Di nomor 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Peringgar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya, hari Selasa 12 Mei 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Okta di ujung telepon, peringgar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Okta.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ilma.
1: Kabar baik Mbak Okta hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah baik. Mbak Okta, ini mungkin bisa disampaikan nih kepada pendengar RRI Pro 1 Banten seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Okta.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini tanggal 12 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan untuk siang hari terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mandalawangi, Pandeglang, Candasari, Karangtanjung, Cibeber, Sobar, Cirinten, Cigemblong, Baros, Ciongas, Pabuaran, Padarincang, Keragilan, Cikande, dan sekitarnya. Untuk malam hari juga terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kramatwatu, Waringin Kurung, Bojonegara, Pulau Ampel, Pontang, Anyer, Cinangka, Manca, Gunung Sari, Cilegon, Pulau Merak, Ciwandan, Grogol, Serang, Sumur, Muncang, Leidamar, Gunung Kencana, Cimarga, Sajira, Sobang, Curug Bitung, Lebak Gedong, Cirintan, Cigemblong, dan sekitarnya. Untuk dini hari juga masih berpotensi hujan di wilayah bagian pesisir barat dan bagian selatan Kabupaten Pandeglang dan Lebak seperti Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, Panimbang, Angsana, Munjul, Picung, Patia, Cibitung, Sobang, Malimping, Panggarangan, Wanasalam, dan sekitarnya. Kita beralih ke suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, harap diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian timur, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan dan timur. Untuk tinggi gelombang, masuk kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, serta potensi gelombang tinggi di perairan selatan Pandeglang dan perairan selatan Lebak. Demikian saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Okta sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Okta, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas kembali Mbak Okta.
2: Iya, terima kasih Mbak Irma.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari Selasa ya 12 Mei 2026. Kami ingatkan kembali bahwa ada potensi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang pendengar di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian timur ya, Kabupaten Serang bagian selatan dan timur begitu. Jadi untuk Anda juga harus lebih hati-hati, lebih waspada pendengar. Untuk Anda juga boleh ya kami undang berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca di tempat Anda berada saat ini seperti apa. Boleh diinformasikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949 pendengar. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami juga mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Pagi ini.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.